0: Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota.
0: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar, inilah pokok informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
2: Dongkrak partisipasi pemilih lewat gamifikasi, Komisi 1 DPRD Kota Parepare dukung riset manajemen politik berbasis digital.
3: Ini risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan.
2: Piala Dunia di jam kerja, Sekda Kota Parepare tegaskan ASN dilarang gelar nobar khusus dan wajib hemat listrik.
4: Jika ada jadwal pertandingan di jam kerja, maka ASN, seluruh ASN pemerintah Kota Parepare tidak mengkhususkan untuk melakukan nonton bareng, tapi tetap mengutamakan pelayanan publik. Tapi jikalau di ruangannya memang ada kebetulan televisi, silahkan nonton sambil tetap melakukan pelayanan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Jadi
2: tertinggi dalam pengungkapan kasus migas, Kapolres Parepare beri apresiasi jajaran penyidik.
5: Karena by data rekan-rekan semua, pengungkapan tindak pidana migas yang ada di Polres Jajaran, Polres Parepare ini termasuk yang paling tinggi. Tepuk tangan dulu, ya. Rekan-rekan bisa lihat, kita ada BB itu dua tangki mobil transportir, ya. Belum lagi kemarin ditambah lagi ada pengungkapan mobil APC kemarin, Pak Kasat ya. Ada juga pengungkapan terkait dengan tabung gas. Jadi, ya, secara data, Polres Parepare itu ada di peringkat atas.
0: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
2: Insan Mesra, pemerhati politik dan lembaga legislatif terus mencari formulasi khusus demi mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir mengatakan dukungannya terhadap riset manajemen politik berbasis digital yang memanfaatkan metode gamifikasi atau aplikasi game interaktif. Saat berbicara dalam program Obras Selasa 16 Juni 2026, Kamaluddin menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU maupun Bawaslu selama ini cenderung monoton dan hanya bersifat rutinitas formal seperti cerdas cermat. Akibatnya partisipasi untuk beberapa sektor pemilihan masih tetap sangat rendah. Kamaluddin mencotokkan pada pemilu lalu surat suara tidak terjoblos untuk DPD Kota Parepare justru menjadi yang tertinggi di mana partisipasinya hanya menyentuh angka 14%.
3: Nah, ini hasil risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan. Ini kan kalau boleh kemarin kita sampaikan bahwa ya, cuma melaksanakan rutinitas saja. Ya, seperti pendidikan politik di SMP, cerdas cermat, kemudian demokrasi rani, lari. Itu kan dilaksanakan tapi tidak ada outputnya.
2: Agak kurang.
3: Ya, peningkatan partisipasi kan juga masih antara 70 sampai 80. Walaupun kita kemarin di Parepare 80 ke atas ya.
6: Iya, betul.
3: Iya, 50 ke atas. Jadi kita, jadi dengan, apalagi Indonesia sekarang ini, kita termasuk ranking 1 yang selalu memakai gawai setiap hari.
6: Iya.
3: Jadi aktivitas kita dalam rangka memakai handphone.
6: Iya.
3: Nah, itu kita ranking 1, walaupun secara umum kepemilikan gawai di seluruh dunia kita masih ranking keberapa. Jadi dengan adanya gamifikasi yang diteliti oleh Pak Sukipli ini, ini bisa dikerjasamakan nanti dengan penyelenggara.
2: Riset Smart Political ini yang digagas oleh Dr. Sukifli Sultan dari Jakarta ini sebelumnya telah dibahas dan diboboti dalam forum grup diskusi yang melibatkan pengamat politik, Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta komisioner KPU dan Waslu Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil riset ini nantinya bisa dikerjasamakan dengan pihak penyelenggara pemilu demi menyasar pemilih muda secara lebih efektif dan efisien. Insan mesra demam Piala Dunia dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kota Parepare. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Aung Hamka menegaskan, ASN dilarang keras membuat acara nonton bareng khusus di lingkungan kantor selama jam kerja.
4: Jika ada jadwal pertandingan di jam kerja, maka ASN, seluruh ASN pemerintah Kota Parepare tidak mengkhususkan untuk melakukan nonton bareng, tapi tetap mengutamakan pelayanan publik. Tapi jikalau di ruangannya memang ada kebetulan televisi, silahkan nonton sambil tetap melakukan pelayanan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari.
2: Sekda Kota Parepare Amarung Aung Hamka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkot Parepare untuk tetap menjaga profesionalisme di tengah atmosfer Piala Dunia. Hamka melarang keras adanya inisiatif menggelar nobar khusus di instansi pemerintah jika jadwal pertandingan bertepatan dengan jam dinas. Meski demikian, ASN yang memiliki fasilitas televisi di ruang kerjanya tetap diperbolehkan menonton dengan catatan wajib sambil menyelesaikan tugas sehari-hari dan tetap melayani masyarakat. Lebih lanjut, mantan Kadispora Pare ini menjelaskan larangan nobar khusus juga bersejalan dengan kebijakan pemangkasan biaya operasional daerah. Saat ini pemerintah Kota Parepare tengah memperketat penggunaan elektronik untuk menghemat daya listrik di setiap kantor dinas demi efisiensi anggaran. Insan mesra Polres Parepare sukses menempati peringkat atas dalam penangkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi atau migas. Keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda saat menggelar acara Coffee Morning bersama jurnalis sekota Parepare di Cafe RKS Witness Jempae Soreang, Senin 13 Juni 2026.
5: Ya, secara data Polres Parepare itu ada di peringkat atas untuk pengungkapan penyalahgunaan migas. Ya, tentunya ini kita perlu apresiasi bersama, ya rekan-rekan, sehingga bisa memacu semangat dari rekan-rekan penyidik lainnya untuk selalu bisa mengungkap terkait dengan penyalahgunaan migas.
2: Dalam rilisnya, Kapolres menyebut sejumlah barang bukti telah diamankan mulai dari 2 tangki mobil transportir hingga kendaraan operasional mini serta tabung gas. Namun terkait maraknya fenomena Pertamina dan bensin eceran, AKBP Indra menegaskan pihak kepolisian akan bertindak lebih hati-hati dan humanis karena menyangkut urusan perut masyarakat kecil. Untuk itu, Polres Parepare kini resmi menggandeng PT Pertamina guna melakukan pembinaan dan merumuskan acuan hukum yang tepat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas, tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: bakteria di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur Circuit Breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan MCB, listrik akan otomatis mati jika ada masalah. Penutup terminal. Bagian ini melindungi terminal KWH meter agar tetap aman dan terlindungi dari gangguan. Nomor ID pelanggan. Kode unik ini adalah nomor pelangganmu yang digunakan untuk membayar tagihan listrik. Untuk kemudahan pembayaran, kamu bisa lakukan melalui PLN Mobile. Dengan memahami KWH meter, kamu nggak cuma jadi lebih tahu, tapi juga lebih siap menjaga kenyamanan dan keamanan listrik di rumah. Yuk mulai peduli dengan hal kecil yang berdampak besar.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa mau nak makan?
3: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mi di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar di Patato. Hubungi

0: 0811-4234-4234.
1: Alhamdulillah, jadi pesankan muka bule sekarang lah.
2: Rumah makan Pak Tatu.
3: Bagus toh.
4: And now
5: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM. Mesra dan Mesra.

Saatnya Anda memberikan solusi atas keluhan, saran, dan kritikan dari warga masyarakat. Partisipasi Anda merupakan peran aktif dalam proses perencanaan pembangunan yang efektif dan berkesinambungan dengan asas manfaat bagi masyarakat luas. Inilah Obras, obrolan sana-sini di 102,8 Mesra FM.

0: Iya, iya Nara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terlambat jolo insang Pak Mama.
0: Iya, terlambat ki.
1: Terlambat jadi gara-gara.
0: Setengahnya ya gara-gara makin dosa. Iya pikir ki duit sama toh. Toh, istilahnya hak tak, memang duit tak. Yang kau tahu, malah sauluna duit nak tahu, nak kurangnya milona lain.
1: Ya.
0: Contohnya pemerintahan negeri Konoha ye.
1: Biasa
0: mangkalinya Wintira kah? Wintira, Saranjana. Mak Bali bola mana gitu? Wintira. Konoha. Ya.
1: Ya.
0: Era bicara Jawa na Konoha, ya ke bicara Ogina, Konoro?
1: Konoro. Oh, ya. Di negeri Konoro.
0: Ya, Konoro. Konoro mondong di
1: daerah Konoro.
0: Konoro? Nah, ya po aku Jawa Konoha.
1: Ya. Anu, di Pare-Pare Konoro.
0: Oh, Konoro? Konoro jadi mirip-mirip kota Wintira Saranjana. Tapi aku Saranjana Wintira makan ja pemerintahan.
1: Iya.
0: Tah sidan organisasina, napa dicengi ra
1: ya. Bahasanya ya.
0: Tani ya.
1: Mama maka di negeri Konoha.
0: Ya kok Konoha aja nah. Duit na raya na kurang geu. Malah sauluna pe ko carana minang. Ya, era negeri Konoha alias Konoro, kau bicara lagi nah.
1: Surabaya mah kuke Pak Mamang.
0: Hah?
1: Surabaya.
0: Aso arba, berarti arbain.
1: Arbain.
0: Ya.
1: Wadih pan arbain mah kuke.
0: Hah?
1: Napai satu dua, napai Salasa. Salasa.
0: Salasa. Oh iya.
1: Hari
0: kan,
1: ketiga Muharram.
0: Hari ketiga, hari kedua.
1: Kedua ketiga.
0: Ayo ni.
1: Oh iya, ya betul.
0: Hari kedua tu?
1: Hari kedua.
0: Berapa lagi mulu?
1: Dia mana baca ulang mulu tapi mulu
0: ni mana penyar. Jadi ro pada pada ki istilahnya ro aja tangkaling ala ada peringkaling eh.
1: Aja mau
0: tangkaling. Aja mah aja mau tapar lah ada kau bicara yang dosis saya bawa mama.
1: Mama iya. Mama
0: kada angka negeri yang Konoro pemerintah naturi nakura gaya duit rakyat eh. Ya cerita Tommy yang kalinga.
1: Tahu sih dia kok. Apa yang termasuk di negeri Konoro kapa?
0: Ya, Tania.
1: Konoro ini?
0: Ini Indonesia.
1: Konoro.
0: Tania, ya, ya aku negeri tidak okey. Tania Konoro.
1: Bisa mesra. Napa kapan ke 10 menit si ulu si bapak mamang?
0: Si mulu mulu kan.
1: Milo kasa di napa dia jangan jangan.
0: Dek makan jamu kau jangan jangan daripada jangan das. Ya kau jangan jangan napiara tau we.
1: Napiara tau.
0: Iya jangan jangan tu.
1: Jangan ya jangan
0: kau jangan. Kamu jangan lah biar tetap ya.
1: Dendre mau paruh yang sama serana nah. Ke Pak Mama setengah-tengah ke studio itu.
0: Iya.
1: Mana nak jolah daku.
0: Jolah, jolah.
1: Jadi Pak Guru kok jangan-jangan ke Mama.
0: Iya. Ibu kasih sana sama Ike.
1: Buka bani ramai enang kalinya tuh maka dah jangan-jangan tongan di teku.
0: Maka rapak. Yang kalinya istilahnya aku Jakarta turi demo. Berarti kita tidak baik-baik saja. Iya.
1: Tangkalinya jolah Ibu Handayani.
0: Iya. Silakan Ibu Handayani.
1: Iya.
0: Silakan, assalamualaikum. Ya, walaupun asap tidak mengepul, Ibu Handayani tetap tersenyum dan tertawa. Iya. Iya. Oh ya. Iya. Ya, ya kok gina Konoro? Ya. Oh, Konoro?
2: Konoro kan,
0: ya.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, kali yang keren, Mama. Kore, Bunda Yani, negeri yang Konoro keren, pemerintah, nak. Tuh, nak kuraga, ini nak melon, nak lah, duit, nak rakyat, nak. Iya.
2: Berarti milik makan itu.
0: Agi mana pali sekira-kira ya bunda. Iya. Berarti itu pemimpin Konoha dia naik kelas berarti menjadi wali kota. Dia naik kelas melomang kamala.
2: Ah. Eh. Ini bawa. Ada ditanya wali kota ya Allah.
0: Ya wali kota nak Konoro.
1: Ya. Wali kota.
0: Ya daerah Konoro.
2: Beberapa orang yang mengeluh sama saya. Itu masalah kartu
1: gesek-gesek.
0: Iro gesek-gesek. Jadi menjadi masalah kita.
2: Jadi apa yang kita tanya?
0: Lewat tu selepo dan sekali lagi ada pada si tumpu ni ulu eh.
2: Ya.
0: Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ah. Bah. Ya. Ya. Semoga baik baik saja.
1: Sehat
0: sehat. Sehat sehat. Ya. Ya. Iya, iya.
2: Bapak, apa berita yang diserahkan itu masalah?
0: Iya.
2: Mobil-mobil yang bermasalah, kayak mobil bensin apakah itu?
0: Iya.
2: Yang
0: ditangkap.
2: Oh. Saya kepada Pak Kapolres, Pak Kapolres, Pak Kapolres. Mudah-mudahan.
0: Paling dos tu, paling keras-keras ya.
2: Ya.
0: Ya.
2: Jangan dilepaskan
0: bertanggung jawab. Iya, iya, iya.
2: Iya.
0: Iya. Iya. Iya.
2: Iya menuliskan.
0: Iya.
1: Makasih ya.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Seperti biasa ya Indosiar.
1: Iya.
0: Bunda Hendayani selalu memberikan. Sebenarnya kalau orang bilang kenapa enggak pernah kasih solusi? Ibu Hendayani atau Bunda Hendayani bagian dari rakyat, rakyat yang mesti dilayani.
1: Betul.
0: Yang memberikan solusi adalah bapak-bapak yang punya jabatan eselon 2, eselon 3, DPR, wali kota, DPR RI. Itu yang kasih solusi karena bapak dikasih gaji untuk berpikir dan berbuat.
1: Apalagi
0: untuk melayani.
1: Gaji, apalagi gaji yang bapak-bapak nikmati itu adalah uang
0: negara,
1: uang yang rakyat yang dikumpul negara.
0: Paling patahnya lagi kan dari pajak.
1: Pajak teman aja.
0: Iya, engkau tuturin aja sama anggota pajak .
1: Pajak .
0: Kita saja membayar pajak juta-juta, walaupun kita tidak mendapatkan juta-juta.
1: Akbar.
0: Di situlah nasdaq. Oh, iya, tapi iya, kadang iya. Memang ada pepatah itu Wangkalinga biasa.
1: Makedah.
0: Biasa ke Wangkalinga ya pejabat. Sini nih pejabat pura mana Wangkalinga Indonesia.
1: Makedah.
0: Apa mula DPR RI secara langsung ya tatap muka. DPR RI, DPR provinsi, DPRD oleh beberapa periode mulai tahun 97.
1: Anasang.
0: Makan jam mana?
1: Oh iya. Makan jam mana?
0: Makan jam mana? Tapi sini di sini nak makan jak mana aku mau cerita? Makan jak bicarana, makan jak programna, makan jak tahunna. Tapi agak harus salah kau terima aku Indonesia. Terus tidak baik-baik saja. Dapat wang kali ngero, maka dapat tiras toto. Guru bahasa Indonesia Riolo, kau SMPC di Riolo. Dalamnya lautan masih bisa kita ukur.
1: Dalamnya hati manusia.
0: Dalamnya hati manusia tidak ada yang bisa ukur.
1: Tuh.
0: Waduh. Yana kapang-kapang itu.
1: Yana kapang.
0: Ya, yana kapang. Yana kapang. Duryolo. Maku kewet ini nak tebak. Pada nangis Ibu Handaya ini. Mereka ada kapan sama palisu.
1: Tuh. Iya. Tebakan dari Ibu Handaya ini.
0: Iya. Ya pikir aku yang sama palisu.
1: Belum tentu toh, belum tentu ada tebakan Ibu Handaya ini.
0: Iya.
1: Itu kan, Mbak. Masih sebatas tebakan.
0: Kan ini sama palisu. Bicara tak ini. Ogi Riolo makan aja. Endos.
1: Iya.
0: Sama palisu. Memang aku nasa mang mage. Nakan nasa ngano. Dukung doti doji.
1: Ya.
0: Palisui nasa palisui. Palisui.
1: Palisui.
0: Ya.
1: Palisui.
0: Mak nak kenal ya dah. Jadi makor. Jadi walau alam. Ya komite.
1: Walau alam.
0: Ya walau alam bisa wap. Tapi yang jelasnya memang tidak baik baik saja. Karena rupiah semakin tahun pada era Pertamina. Ternyata singkatannya. Menurut anggota ke media sosial Pertamina per tahun minyak naik.
1: Wasang kada perengih.
0: Ah. Pada misalnya aku negeri Konoha. Magero aparat penegak hukum dan tidak berani bergerak. Mungkin karena sudah dikasih dana hibah.
1: Bah. Aja tuh si jeto pun dia berprasangka buruk lo ko anto pun yang Pak de, Mamang.
0: Dekan kan naik magarki magada bah. Hibah. Hibah. Hibah.
1: Tasila nga ero sa Pak Mamang.
0: Pada waktu di tasila waktu je hibah.
1: Aja tuh kita melo maka dah berprasangka lain.
0: Iya, dia tuh berprasangka lain cuma
1: iya nak insa mesra. Iya nak mak bicara Pak Mamang, naturina tutup mata no benar. Apa yang mak bicara ke lo kita tutup mata no.
0: Artinya ada pada rawang ya Rendos.
1: Pada rawang.
0: Menerawang.
1: Astagfirullah.
0: Ini dana hibah kan mega, miliar-miliar kalau kita hitung dari tahun-tahun kemarin.
1: Ya,
0: kenapa
1: ya, ya.
0: Ini dana hibah diberikan ke aparat penegak hukum sementara kita masyarakat dalam keadaan defisit keuangannya?
1: Ya,
0: daerah Parepare. Masyarakat di sana milawi. Efisiensi nak, efisiensi. Mari pada mulai kejaksaan yang lebih parah lagi misalnya kejaksaan atau kepolisian, mari mau terima itu dana hibah. Ya? Makanya, jangan
1: semestinya
0: Pak.
1: Nih Pak, Pak Mama, saya bertanya, semestinya dana hibah itu diberikan kepada siapa?
0: Kepada masyarakat yang membutuhkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bentuk fisika atau dalam bentuk lainnya.
1: Oh begitu.
0: Contohnya misalnya.
1: Mai paling biasa kita dana hibah. Anu yang menarik apa jangan Pak Mama di bahasa nereking organisasi ini.
0: Ya organisasi memang ada kegiatan-kegiatannya yang bisa membantu paling tidak ya untuk bisa membantu bagaimana organisasinya jalan sehingga perekonomian organisasi anggotanya atau anggota-anggotanya bisa hidup.
1: Begitu.
0: Iya contoh misalnya kalau di kejaksaan kak, contoh di kepolisian kak, kodak bawah nih. Jangan Bapak Wali Kota atau pemerintah aja nah. Engkau mau yang geraku ke pusat, engkau mau anggaranku ke Kemenkumham.
1: Betul.
0: Maga beli tega-tega mau ambil itu saudara. Sementara kita kurang uang, jangan-jangan. Ya sama mang itu terima pikri. Ira pada nang nasang Indonesia. Terima pikri salah mi rekeng.
1: Pikri salah mi Bapak.
0: Ya, dena mungkin mah pikri salah ki. Ko dena gagal gelagat-gelagat.
1: Oh begitu deh.
0: Iya. Kalau tidak ada asap, tidak mungkin ada api.
1: Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api.
0: Tidak ada api. Apalagi kan motor tak dia kue apa yang dirasakan, apa dilihat, apa didengar.
1: Didengarkan ya.
0: Betul. Nah kita lihat, kita dengar, kita rasakan.
1: Ya.
0: Makoroh cari tanah. Jadi kecurigaan itu dia kena wadi maka ada biasa tuh orang kali nggak boleh pejabat berpositif thinking.
1: Ya.
0: Tapi caranya berpositif thinking kalau ada gejala yang dilihat. Contohnya misalnya
1: ero bawahnya sama serai ero bawahnya di sama serai masyarakat pare-pare ada yang kadang pada misalkan ya sisa masyarakat marah cek aja dengan kondisi tapi engkau tuh tahu di lain pihak seperti Pak Mama misalnya betul-betul terlalu kritis untuk melihat kondisi sekarang ini.
0: Iya. Ini adalah orang yang biasa anggota saya, syukurlah dari para pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia karena itu masyarakatnya maraja syukur. Tapi mah pikir ke sih, jangan-jangan memang sengaja dimiskinkan supaya sibuk nak pikir ke dia, nak pikir ke kesalahan lah, kesalahan tak ini pemerintah. Nah kan begitu contohnya, bukan memprovokasi atau tidak, ini yang dirasakan yang tidak pernah diselesaikan oleh pemerintah. Nah, contoh jalan.
1: Pada misalkan sebagian orang mungkin barangkali yang anti dengan kritik, maka dari Eropa mama pak anu lada.
0: Pak kritik lada.
1: Seolah-olah memprovokasi.
0: Dia memprovokasi, meloma masa pak. Tongang atau dek? Contoh nama kau, tongang atau dek? Misalnya, ya aku secara langsung kan pura cerita nangis, pura mana nasir untuk bertatap muka bahkan wawancara, maka mulai pejabat pusat provinsi itu daerah, makan jak mana? Makan jak mana? Iko mani bawang. Makan jak mana? Likeng.
1: Makan jak mana?
0: Iya. Makan agak iya karena balai sanresang atau majak sanresang nih. Jadi mah buah kita. Sampai orang kaya sih lah. Lebih orang sompor orang ngalai mulu dolangang.
1: Sompor orang ngalai mulu dolang pak mama.
0: Iya.
1: Macam mana je dolangan pada?
0: Macam mana?
1: Kalau tu kita masuk pak, kalau tu mereka dolangan.
0: Angka gudang dolok tu dolangan. Nah, gudang
1: berat. Bergabung ya, kong kaki melo bergabung.
0: Bah, silakan.
1: Sampaikan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan. Layanan telepon sudah kita siapkan.
0: Iya. Berani kah kira-kira ya telepon kejaksaan saya kepolisian. Bapak terima dana hibah kenapa? Ya, silakan.
1: Halo.
0: Halo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari kejaksaan, Pak ya?
1: Pak Kadis ya.
0: Oh, Pak Kadis.
1: Iya.
0: Kadis berarti kepala digesek-gesek. Bang Ade, enggak sih digesek-gesek bermasalah. Maka dakak asal nama boleh gesek, boleh gesek. Pasti terkena gesekan, pasti ada kejadian yang menyakitkan.
3: Bolokan ini saja, Pak. Mama
1: kan. Iya, karena salah sih sadana.
0: Iya, bolokan memang gara-gara ye. Cuaca. Oh, bah, yang salah.
3: Pak Janggo,
0: karena informasi kemarin dia ke kejaksaan, kemarin kan juga ke kepolisian Polres. Maklum kan saat ini memang penegak hukum harus mewanti-wanti masyarakat agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti di Jakarta. Jangan sampai ada demo kenaikan tarif sampah misalnya, kenaikan air galon. Nah, ini semua yang diwanti-wanti.
3: Banyak gesi-gesi Indonesia, mana?
1: Banyak yang tidak berfungsi.
0: Banyak tidak berfungsi.
1: Digesek, digagal nilainya.
0: Mungkin karena sudah lecet, tipis mi, terlalu banyak digesek, akhirnya aus.
3: Tidak mah.
0: Iya. Kemudian. Iya.
3: Yeah. Ini gesek-gesek.
0: Iya. Yeah.
3: Halo.
0: Hah?
1: Iya. Yeah.
3: Halo.
0: Iya. Yeah, iya. Yeah. Kenapa gesek-gesek?
3: Iya. Yeah.
0: Ah. Yeah.
1: Si Lolo ini
0: mau kasih. Halo, iya, kenapa gesek-gesek, Pak? Halo?
3: Ini sudah sering gesek.
0: Iya.
3: Saya
0: warganya.
3: Itu wargaku selalu dapat gesek-gesek.
0: Selalu dapat? Masuk memang kriteria?
3: Iya,
0: masuk kriteria. Iya.
3: Begitu mati kena.
0: Innalillahi wa inna ilaihi
3: raji'un. Jadi saya orang itu bapak di rumahnya. Bilang ini kita bisa dapat bantuan.
0: Iya.
3: Maksudnya dia sendiri di sosial.
0: Iya.
3: Jadi yang kapan keputusan satu dapat bantuan.
1: Iya.
3: Nah, begitu ada nanya kerja kembali itu berapa?
0: Iya.
3: Tahu
0: dia mana kau ini? Iya. Apa
3: siapa tahu mana dia melolong bantuan?
0: Bah,
3: kenapa
0: tu
3: sering kata
0: dia
3: melolong? Siapa tahu kan?
0: Oh iya. Oh iya.
3: Jadi saya pulang di rumah, sudah melolong, entah telepon melolong,
0: terang. Iya.
3: Terang melolong.
0: Ah.
3: Nah, jadi saya minta kakak KTP-nya.
0: Iya.
3: Saya ke sosial, sama Pak Kadu, dan apa yang terjadi? Kenapa dia naik jadi Desirman?
0: Kenapa bisa?
3: Misalnya karena ada di kakaknya, anaknya itu berstatus kerja di Morowali.
0: Bisa-bisanya ya, ya, hanya bekerja saja, jangan sampai gajinya sedikit.
3: Nah,
0: itu dia.
3: Yang namanya ukur dari pusat, walau ya.
0: Iya, itu kan bukan dari tolak ukur yang Abdul.
3: Dia tergajinya ya, gimana?
0: Iya.
3: Ya.
0: Kalau tolak ukurnya bekerja ya. Iya. Buruh juga bekerja. Iya.
3: Ada Pak Murje.
0: Iya.
3: Selain itu mereka tidak dapat.
0: Iya.
3: Tukang beca, tidak dapat.
0: Ah itu dia. Kasihan juga sebenarnya.
3: Saya pun di perkiraan. Karena di sini ada 6.
0: Ah itu apa?
3: Ah itu lagi dari pertanyaan saya ke Bruce. Mati mati untuk perkiraan.
0: Iya.
3: Bila yang disesuai. Oh juga nggak tanggung. Dia nggak tanggung.
0: Waduh.
3: Jadi kita buka buka dengan buka mobil. Kalau malam, kita mau tanggung yang dukung malam.
0: Iya.
3: Nah, ini sudah dua cerita ya.
0: Iya.
3: Saat malam ini sering dapat belum dapat.
0: Iya.
3: Begitu dia ada pemukul duanya untuk pekerja di mana?
0: Iya.
3: Nah, waktu itu, dia nggak mau gesek-gesek, terus dia gesek-geseknya.
0: Waduh, iya.
3: Jadi, waktu itu, ada sih yang terhenti.
0: Iya.
3: Oh, ada minggu banget, sudah bekerja, kan, bangatlah.
0: Bekerja lagi ukurannya?
3: Iya. Ada barangnya, aku punya Pak Jama.
0: Iya.
3: Rasanya, orang yang mandir ini, aku tak pakai lu.
1: Gacuan.
0: Hah?
1: Gacuan.
3: Gacuan.
0: Oh, iya.
3: Jadi, ini empat ini warga saya.
0: Ya.
3: Ini harus menjadi perhatian masyarakat Parepare. Kenapa mesti geseknya tidak wangi keluar? Nah, itu kan problem yang memang perlu dijadarkan di kota Parepare ke pusat. Karena memang ada beberapa aturan dari pusat. Satu, kalau dia sudah ber-BPJS ketenagakerjaan. Dan semua RW 56, 564 tidak ada yang bisa mendapatkan itu. Karena ada semua di video sekadaran kerjanya.
0: Waduh. Iya.
3: Jadi, tidak bisa kalau mengambil uang di bank.
0: Waduh. Bangun deh.
3: Apa yang kamu lupa? Kalau mengeluarkan kur, itu dari usaha rakyat.
0: Iya. Bangun deh.
3: Itu mungkin berusaha.
0: Iya.
3: Tapi hilangkan itu bantuan.
0: Bangun deh. Saya mau bertanya sebagai ketua RW pendapatnya ya. Apakah hal ini cocok sekali dengan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?
3: Saya tidak cocok. Jadi
0: ya tidak Pancasila istilah gitu. Ya. Tidak apa
3: ya. Sebenarnya itu karena Pancasila ini mau diterapkan, apakah sudah terapkan di Indonesia ini?
0: Nah itu dia. Jangan sampai pajo nih.
3: Jadi selalu didengungkan Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, Indonesia. Tapi sila kelima ini tidak jalan di Indonesia.
0: Iya.
3: Tidak jalan. Jadi apa yang dasar kita, negara kita kaya, makasih mengenai tadi memakai isu.
0: Iya.
3: Tapi bagaimana sudah ada yang kena studi dan korupsi pun?
0: Tidak masuk akal saya itu Bang One, kalau ada seorang pemimpin yang agamis, melok mapalisu, artinya tidak ikhlas dalam beramal, tidak amal, Pak. Logika mana mau dipakai itu? Orang yang tinggi, yang tinggi ibadahnya.
3: Kalau kita memikirkan jadi pemimpin, mari kita berpikir ke depan untuk memperbaiki masyarakat kita.
0: Kan tabungan akhirat, toh?
3: Iya. Bayang untuk pemimpin kecil seperti saya,
0: Iya.
3: Itu kan guru kawanku bilang, maknanya di bangun yang aku sebut.
0: Iya.
3: Cuma kok malah duit.
0: Kenapa belum malah duit?
3: Kalau saya mau membangun, berarti pikiranku nanti berpikir saya mau mengembalikan. Saya pikir saya mau jadi RW karena saya mau bagaimana hidupku ini ke depan.
0: Karena
3: saya nanti tidak ada lagi orang bicara bagaimana saya.
0: Yang kedua, supaya Bang One tahu bagaimana pemerintahan sebenarnya. Iya.
3: Karena kalau kau cuma masuk di lingkup RW, saya tidak tahu pemerintahan.
0: Kayak apa modelnya?
3: Kayak apa?
0: Iya.
3: Walaupun luar kita bisa berkomentar, karena kita tidak masuk di lingkup itu,
0: Iya, istilahnya kalau kita mengkritik bisa, asal kita paham itu persoalannya. Ya, iya.
3: Saya berbohong seperti itu, Pak Mang.
0: Iya, iya.
3: Kita mengkritisi, memahami sesuatu.
0: Iya.
3: Jadi ini yang berbohong kritik itu tidak dikritiki.
0: Iya.
3: Yang dikritiki itu sama jabatannya.
0: Aturan yang dijalankan. Aturan yang dijalankan. Ya.
3: Aturan yang dijalankan.
0: Jadi masyarakat.
3: Jadi. Kita sebagai
0: warga
3: rakyat selalu mau bagaimana pemerintah kita untuk menjadi pemerintah terbaik. Bukan kalau kita akan terbaik, sekira kalau sudah terbaik dalam hal pelayanan.
0: Sudah
3: oke ya.
0: Pelayanan
3: di mana-mana.
0: Oh ya.
3: Masalah kesehatan.
0: Boleh.
3: Tidak apa itu dulunya, KTP-nya sudah bisa diubah.
0: Iya.
3: Nah, itu.
0: Ya, satu
3: lagi kita mengharap mudah-mudahan yang ditingin sebab pok. Nah, di sini kita lihat.
0: Iya.
3: Apakah masyarakat kita sudah sejahtera?
0: Tujuannya begitu, tujuannya kita. Makanya uang dihabiskan bermiliar-miliar tiap tahun, ratusan miliar untuk itu.
3: Ya. Saya harap kembali mudah-mudahan yang merasa gesek-geseknya sudah 2 bulan tidak dapat.
0: Iya.
3: Nah, mungkin ada buku yang bisa masuk tadi di situ.
0: Iya.
3: Ada satu grup apa memang berdiri.
0: Iya, apa
3: itu? Kemungkinan orang karena dipinjamkan KTP-nya atau PAN-nya, itu orang aku memilih atau buku rekening. Kalau ada buku rekening itu orang yang pernah punya gesek.
0: Oh gitu, ada rekeningnya ya?
3: Contoh pama yang biasanya orang mau ngebeslek. Pak Mama mungkin jam,
0: kita
3: di rekening. Itu uangnya mati itu, uang pinjaman, uang judi online.
0: Oh.
3: Itu lain tidak dapat.
0: Oh iya.
3: Memang yang masyarakat mungkin tanda kutip belum tahu. Tapi dia hanya terlalu bilang. Tapi kadang ada orang yang pinjam KTP-nya, pinjam buku rekeningnya, dipakai 60 bulan, atau uang berapa. Barangnya Indonesia, Indonesia yang barangnya tersebut. Atau ini kita menghilangkan dari punya barang-barang 200 ribu.
0: Iya.
3: Banyak kemungkinan-kemungkinan
0: yang
3: bisa memang membuat gesek-gesek lucu kan.
0: Iya.
3: Dan kemungkinan hari pertemuan.
0: Iya.
3: Kita berkumpul dan kata itu kemungkinan ada orang yang membantu.
0: Iya.
3: Itu kemungkinan dari keluarga ya.
0: Iya.
3: Itu 6 bulan ya.
0: Enam bulan ya.
3: 6 karung.
0: Iya.
3: 6 karung yang 5 kilo.
0: Iya.
3: Yang punya itu 20 kilo.
0: 6K.
3: Jadi. Jadi ini kita bersyukur sebagai yang tertarik. Pemerintah kita masih memperhatikan, memberikan bantuan.
0: Iya.
3: Bantuan itu datang karena kita membayar kredit membangun. Nanti kita membayar sampai membangun.
0: Iya.
3: Karena uang-uang ini membantu yang membuat kita bisa terinspirasi.
0: Iya.
3: Seperti kita itu kan dibiayai dengan 26 miliar sekian.
0: Woy banyak uang. Iya.
3: Pendidikan baru nanti ada sekolah yang baru. Aplikasi baru gratis.
0: Iya.
3: Biasanya itu ada kepedulian pemerintah di sisi itu.
0: Iya.
3: Jadi kita mengharap masyarakat juga menetapi kewajibannya.
0: Iya.
3: Jadi kepada kolektor-kolektor juga.
0: Iya.
3: Bagaimana cara menjadi ya. Jangan dia terlalu menekan masyarakat.
0: Iya.
3: Sudah dari kolektor bahwa ini adalah untuk kita semua.
0: Bah.
3: Jadi terpaparan. Mudah-mudahan.
0: Amin.
3: Berasa-raster itu bisa dibalik ke sejak terpaham.
0: Iya dengan
3: dan
0: hadir.
3: Bisa didikmati itu.
0: Iya.
3: Supaya kita merasa bahwa pemerintah kita masih mempunyai anggaran untuk pemberian
0: bantuan. Dengan
3: Oke.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wingerangi Indonesia. Mapamula nak darah Indonesia. Letuk mako kue pada yang katanya angka apo nah. Era persoalan kemiskinan, megalah ada program. Tapi sininya program masih jauh dari harapan. Belum belum dekat dari harapan. Diganti lagi. Diganti lagi, menyelesaikan persoalan.
1: Betul.
0: Inilah yang membuat kita negatif thinking, dos, berpikir dia negatif.
1: Pernah, dia pernah merijai. Dia pernah ketua PSLI.
0: Lagi. Kan di pemerintahan itu pakar mana? Ada insinyur, doktor, ahli pemerintahan, STPDN dan lain sebagainya. Lagi pelek. Belum pi programmu selesai berhasil, kok ganti lagi namanya? Nanti tahun depan diganti lagi, diganti lagi.
1: Ada kosan namanya Sele, Pak Mamang.
0: Nah, kan biasanya itu dia diganti karena yang penggantinya ini lebih baik.
1: Ya, betul.
0: Ini kan tidak, tetapi persoalannya itu pada nanya contohnya persoalan desil 1, desil 2, desil 3. Ya pu ya birambani desil Ratnasari daripada itu.
1: Desi Ratnasari itu.
0: Oh, desi ya. Jadi Ratnasari. Agak guna lah ro desil kalau juga tidak akurat dan masih jauh deh. Cara mengukur kemiskinan kayak apa, Pak? Apakah mengukur kemiskinan ini bagaimana cara mengukur kemiskinan? Coba Bapak rasakan. Bapak-bapak saja sekelas kepala dinas, pegawai dan lain sebagainya yang ada tunjangannya, ada pensiunannya masih mak dereking.
1: Masih mak dereking.
0: Uang kelinga langsung ya, Dos. Mak dereking. Uang kelinga langsung ya. Lele tala ko diwak ko mak belek. Istilah mak dosa ki ko mak belek. Uang kelinga langsung mak dereking. Pertanyaannya, apakah ini?
1: Eropa dari kepojang Pak Mamang karena yang namanya manusia itu tidak ada syukur.
0: Nah itu, apakah ini orang kurang bersyukur atau memang nabaleka supaya dari kemo selalu nopo Pak Mamang bara manusi mengerti pasan aku yang mau beli. Halo.
1: Yeah. Ya. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya. Ada nak Pak Mamang yang nak. Oh, itu ya. Apa namanya?
0: Iya, iya.
3: Sesuatu yang sesuatu yang sangat-sangat menyakitkan sebenarnya.
0: Baik, betul Pak, bukan yang menyakitkan, dirasakan menjadi sakitnya.
3: Iya. Artinya dulu itu kan segala sesuatunya sentralisasi ke Jawa.
0: Iya.
3: Sekarang ini kan sudah ada namanya otonomi daerah.
0: Ya harapkan lebih baik, ternyata tambah buruk, Pak.
3: Dulu satu partai dia korupsi.
0: Iya.
3: Sekarang semua partai begitu.
1: Itu namanya korupsi berjamaah, Pak.
0: Pantasan ini korupsi hal yang biasa, Pak ya. Jadi korupsi.
3: Iya, itu kan. Penguasa dia korupsi memang dulu.
0: Miliar-miliar ini, Pak, ratusan miliar, triliun malah ini korupsinya, Pak. Kok dianggap
3: ini apa? Penguasa dulu yang cuma penguasa dia kita korupsi dulu.
0: Iya. Sekarang?
3: Sekarang ya, mau penguasa, mau cerita, mau ada korupsi banget nih.
0: Udah anggap biasa, Midi.
3: Ya, artinya mental para stakeholder kita, orang-orang kita, artinya masyarakat Indonesia pada umumnya sudah semakin tidak terkontrol.
0: Pak,
3: gitu.
0: Pak tunggu dulu, saya mau tanya Pak, ini korupsi pencuri atau bukan?
3: Banyak
0: berarti wasanya dok korupsi tidak berdosa, makanya banyak berjamaah korupsinya.
3: Artinya kan memang kasihan sekali negeri kita ini.
0: Iya.
3: Kurang pun dikorupsi.
0: Aduh, wah pantasan. Jangan-jangan kita kena kutuk ini.
3: Iya, bisa jadi karena dan kedua yang saya tanggapi sekarang. Apa ya, kayak otopilot ini sekarang.
0: Wih.
3: Pembangunan tidak jelas bilang arahnya mau kemana.
0: Iya, liar gitu Pak ya, pembangunannya ya.
3: Iya. Apa sih yang terkelihatan? Yang sedang dirapikan, diperbaiki, apa segala macam.
0: Iya.
3: Oke, boleh dikatakan sekarang tidak ada anggaran, Dek.
0: Padahal banyak, kalau ada anggaran, Pak, tidak mungkin dapat gaji pejabat-pejabat kita dengan besar.
3: Tidak, saya gambarnya begini, Pak.
0: Iya.
3: Tidak ada anggaran katanya, tapi event di lapangan itu ya terus.
0: Wih, berarti ada di anggarannya.
3: Iya, mudah
0: enten. Apakah berbohong? Apakah berbohong tidak berdosa?
3: Nggak tahu juga. Maksud saya, mungkin tidak berbohong. Artinya kan,
0: ya.
3: Apa ya, tidak sinkron itu, kata ada perbuatan gitu.
0: Tapi kan Pak, setidak-tidaknya orang yang rajin iktikaf pasti malu berbohong.
3: Hah?
0: Orang yang rajin iktikaf ke masjid pasti rajin berbohong. Takut berbohong.
3: Takut. Ada juga sih. Ada juga yang apa? Tidak jaminan juga sih. Tidak jaminan juga. Pasti kan buktinya banyak ustaz yang membuat kriminal.
0: Aduh. Iya di? Iya. Jadi?
3: Artinya ya sudah nyata-nyata mengaku ustaz itu.
0: Waduh.
3: Iya kan?
0: Oh, baik. Iya, Lino kapan ya?
3: Ada ustaz melakukan pelecehan seksual, ada ustaz yang banyak lah.
0: Astagfirullahaladzim. Ada ustaz yang ada yang cari muka malah di depan wali kota.
3: Kalau itu kan biasa.
0: Oh, biasa.
3: Kalau kampung tengah tahu, jalan ke berkaitan dengan kampung tengah.
0: Oh iya, oke.
3: Iya,
0: oke.
3: Itu berkaitan kampung tengah apa? Jangan apa? Kebetulan, tahu gitu.
0: Jangan-jangan korupsi ini berkaitan dengan kampung tengah.
3: Sebenarnya cuma terapu. Bukan kalau korupsi itu bukan soal kampung tengah pak.
0: Mangawa
3: itu soal perusahaan.
0: Oh, mangawa dia bicara logik tadi, mangawa.
3: Iya.
0: Oh, iya.
3: Datang lagi di orang-orang sekitar itu. Yang itu mengerti juga, Pak.
0: Waduh. Iya, Di.
3: Kan tidak mungkin jadi terjadi kalau sekitar itu tidak menikmati.
0: Iya,
3: betul.
0: Iya,
3: iya. Tapi ya sudah.
0: Iya.
3: Intinya sekarang.
0: Bagaimana ini Pak?
3: Negara Papua ini masyarakatnya harus bisa berdiri di kaki sendiri.
0: Bukan
3: bisa
0: di kaki. Iya masalahnya pemerintahnya berdiri di kaki rakyat. Uang rakyat banyak ambil Pak harus melayani dengan
3: baik. Nah, itu. Dan apa ya? Dulu sudah.
0: Oh iya.
3: Karena saya gimana ya?
0: Iya.
3: Apa kita mau apa?
0: Itu.
3: Kita bertanya juga deh ke orang tuli.
0: Iya.
3: Nah tuli.
0: Iya, ya.
3: Tutup telinga.
0: Iya. Tutup telinga kiri keluar telinga kanan.
3: Iya, itu begitu. Iya. Kan begitu.
0: Iya.
3: Nah, apa yang paling jelas kan itu adalah apa namanya? Bagi-bagi tuh, bagi-bagi kan?
0: Iya. Oh supaya diam deh.
3: Itu masa.
0: Para memakai. Iya.
3: Tapi nggak karena alangkah baik Pak.
0: Alangkah
3: baik juga beberapa teman-teman yang apa?
0: Alangkah
3: yang biasanya vokal tapi kalau dikasih. Dia murah.
0: Lagi tawana.
1: Kira-kira kada lebaco nang yang senang Pak Jambu.
0: Iya kan Ogi kan baco misi babace.

0: Cepatnya kalau kiri nggak itu persoalannya itu nggak selesai-selesai jadi ya nangis Pak Baco masuk kanan keluar kiri. Iya. Oke, kita akhiri.
1: Wabillahi taufiq wal hidayah.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen.
3: Buat elektrijen yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, elektrijen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
4: www.radiomesra.com.
5: Tepat pukul 10 pagi untuk wilayah Kota Parepare dan sekitarnya. Saatnya kita dengarkan Lintas Berita. Bersama Dimas Akbar.
6: Insan Mesra sambut 1 Muharram 1448 Hijriah, pegawai kantor urusan agama KUA Kecamatan Bacuki Barat Kota Parepare menggelar kegiatan keluarga sakinah di Masjid At-Taun Kelurahan Lumpue Senin 16 Juni 2020. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Majelis Taklim At-Taun dan dibuka langsung oleh Kepala KUA Bacukiki Haji Saharuddin Sainur serta para penyuluh agama di Kecamatan Bacukiki Barat. Haji Saharuddin menjelaskan tujuan dari kegiatan ini merupakan sosialisasi untuk meminimalisir tingkat perceraian khususnya di wilayah Bacukiki Barat Kota Parepare. Melalui kegiatan seperti ini menurut Haji Saharuddin juga merupakan salah satu jalan yang sangat baik untuk mengimbau masyarakat agar menggapai keluarga sakinah. Selain memenuhi kebutuhan keluarga, juga memenuhi administrasi pernikahan. Dalam kegiatan tersebut juga, Ketua Majelis Taklim At-Taun, Nurjana memperkenalkan program unggulan dari Majelis At-Taun yaitu Sedekah Subuh. Sedekah Subuh dilakukan Majelis Taklim At-Taun berupa toples lalu dikumpulkan setelah cukup sebulan.
5: Demikian, Lintas

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra.
1: Ya, 102,8 Mesra FM. Terima kasih Insa Mesra masih saja tetap mendengarkan Mesra FM untuk siang hari ini. Dan kita ingatkan kepada Insa Mesra, telah masuk waktu sholat duhur untuk daerah Kota Parepare dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat duhur, selamat menjalankan amalan ibadah lainnya. Semoga aktivitas ibadah hari ini dapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala.
2: Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, fa inna sulakal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadithi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'udzu billahi minan nar. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih berbicara di sekitar kaitannya dengan bulan Zulqa'dah dan bulan Zulhijjah, yaitu masalah yang telah dibicarakan yang lalu adalah tentang korban. Pengertian tentang korban dan sunnah-sunnah yang dilakukan di dalam berkorban. Nah, dipahami bahwa korban itu adalah sejarahnya bermula dari penghulu kita Nabi Ibrahim alaihissalam dengan putranya Ismail, yang diuraikan dalam surah Saffat. Jadi di tempat lain juga banyak ada berbicara tentang Nabi Ibrahim dengan putranya Ismail. Dialah yang menjadi topik pembicaraan kaitannya dengan masalah berkorban. Misalnya di dalam surah Saffat Allah mengatakan, Allah berfirman, wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin rabbi habli minas salihin wa bashsharnahu bighulamin halim falamma balagha ma'ahu sayya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur masa tara qala ya abatif al ma tumar satajiduni insyaallahu minas sabirin falamma aslama watallahu liljabini wanadainahu ayya ibrahim kad saddaqta ru'ya inna kadzalika najisil muhsinin. Ibrahim mengatakan, inni sahibun ila rabbi, semuanya saya pergi menghadap kepada Tuhanku. Artinya ilahi su'amarani rabbi, kepada apa yang akan diperintahkan oleh Allah kepada saya. Saya din, dia akan memberikan saya petunjuk. Ilama fihi salahudini, yang terkait dengan kemaslahatan agama saya. Lalu dia berdoa mengatakan, Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan, ya Allah, berikanlah saya, anugerahi saya anak yang saleh. Dia minta Nabi Ibrahim kepada Allah diberikan anak yang saleh. Ba'adis salihina, yu'inuni ala da'wati wa ta'ati. Ana yang saleh yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim, yang bisa membantu untuk menyampaikan dakwah, untuk menyampaikan agama, wa ta'ah, menyampaikan agama dan kepatuhan beragama. Wa yu'nisuni fil gurba, fil girba, dan menjadi penghibur saya di waktu kesepian. Yani al-walad, artinya mohon diberikan seorang anak ya, sebagai pembantu dalam menyiarkan agama Allah. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami menerima dakwah Ibrahim itu dengan menyampaikan rasa gembira. Kami gembirakan dia dengan seorang anak yang penyantun. Basyarnahu bil waladi, kami gembirakan Nabi Ibrahim dengan seorang putra anak. Wa bi annahu zakara yuballighu awanal hilmi, jadi diberikan anak yaitu Ismail. Ismail ini lahir dari istri Nabi Ibrahim yang bernama Hajar. Karena ada juga anak Nabi Ibrahim lahir dari Siti Sarah, namanya Ishak. Nabi Ibrahim, Sayyidina Ibrahim mempunyai dua istri, yaitu Sarah yang tinggal di Palestina, kemudian Siti Hajar yang tinggal di Mekah. Falamma balaga ma'ahu sa'ya, maka ketika sudah sampai anak itu umur yang bisa berusaha, ay falamma wajada wa balaga ayyasama'u fi amalihi, ketika sudah sampai umur atau usia anak bisa berusaha, fi amalihi, ma'ahu fi amalihi, bersama dengan ayahnya di dalam bekerja. Faqila ma'ahu, maka dikatakanlah, faqila ma'aman, falamma balaga sa'ya, ketika sampai umur atau usia berusaha. Faqila ma'aman, maka dikatakan dengan siapa? Faqala ya bunayya, kata Al-Quran selanjutnya, dia Ibrahim mengatakan, ya bunayya, wahai putra saya. Dia sampaikan Ibrahim kepada putranya yang sudah bisa berusaha, beramal, bekerja bersama-sama dengan Ibrahim. Dia katakan, ya bunayya, wahai putra kesayangan saya, ini arafil manami, saya melihat di dalam tidur saya, artinya saya mimpi, anni azbahuka, bahwa saya menyembelih kamu. Jadi saya disuruh menyembelih kamu. Fansur ma satara, maka berpikirlah apa pendapatmu, minar ra'i, apa pendapatmu. Wa innama syawarahu fihi, dan sesungguhnya Ibrahim itu musyawarah kaitannya dengan mimpinya itu, liyulama ma indahu fi manasalim bala'illah, untuk diketahui dari apa yang turun berupa cobaan Allah. Qala Ismail, anaknya menjawab, ya abati if'al ma tumar, ae tumar bihi. Dia katakan, wahai ayah, if'al ma tumar, lakukanlah apa yang diperintahkan. lakukan apa yang disuruhkan oleh Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, kamu akan dapati saya insyaallah jika dikehendaki oleh Allah termasuk orang yang sabar. Ala sabhi au ala qada'illah, sabar untuk disembeli atau untuk menunaikan perintah Allah. Jadi dia sudah siap, Ismail siap, di ketika ayahnya menyampaikan bahwa saya ini mimpi anak diperintahkan oleh Allah untuk menyembeli kamu. Ada di dalam tafsirnya palama balagh umru sa'ya, artinya setelah sampai umur bisa bekerja. Di sini katakan, ada pendapat mengatakan 7 tahun umurnya. Wakila ibnu salah sa'asarasana, ada juga pendapat mengatakan 13 tahun. Qila lahu fi naumihi, dikatakan ke Ibrahim itu dalam tidurnya, ufi binazrik, ya, coba sempurnakan, tunaikan nazarmu. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ala Ibnu Abbas yang didai Allah keduanya, dia katakan, lama kanat lailu tarwiyati wa nama, di ketika sampai malam tarwiyah dan Ibrahim tidur, ra'afin manami mayyakulu, dilihatlah dalam tidurnya, dia katakan, ya Ibrahim ufi binazri, hai Ibrahim, tunaikan nazarmu. Palamma asbaha ahsaya tarawa, di ketika pagi hari sudah bangun, ya tarawa, dia ayatafakkar, ahuwa minallahi am minasyaitan, apakah mimpinya ini dari Allah atau dari syaitan. Farida sumi yaumi tarwiyah, yaum tarwiyah, dengan demikian dikatakan hari tarwiyah, artinya hari di mana Ibrahim ragu dalam tidurnya itu apakah mimpinya itu dari Allah atau dari setan. Nah, itu malam ke-8 dari bulan Zulhijjah. Palamma amsa ra'asaniyam fil manami, di ketika sore hari malam hari dia tidur lagi dan dia mimpi berulang, dia katakan dalam mimpinya itu ada yang mengatakan ke dia, coba sempurnakan nazarmu, kamu pernah bernazar. Palamma asbaha arfa'anna minallah, jadi ketika dia bangun, dia mengertilah Nabi Ibrahim bahwa ini mimpinya dari Allah bukan dari setan. Walidah sumya zalika yawmu tarwiyah, yawmu arafah, maka hari ke-9 itulah dikatakan hari arafah. Artinya Arafah itu tahu bahwa ini mimpi saya bukan dari setan tapi dari Allah. Dia Arafah. Wasmu zalikal makan Arafat. Dan tempat yang ada di sana itu di luar Mekah namanya Arafat, yang ditempati wukuf. Jadi Nabi Ibrahim sudah mengerti bahwa betul ini mimpinya dari Allah. Dia pernah bernazar dulu bahwa andai kata ada saya punya anak, anak saya pun bisa saya korbankan. Ya. Itu nazar. Nah, jadi nazar itu artinya niat melakukan sesuatu, berjanji ke Tuhan, berjanji kepada Allah. Maka diharapkan supaya tidak banyak bernazar, karena nazar itu memberatkan. Kalau tidak dilakukan berarti itu janji kepada Allah. ya bernasar untuk puasa misalnya, kalau berhasil apa yang kita maui, ya, dia mau puasa misalnya 3 hari atau 7 hari, wah itu harus di ini, harus ditunaikan kalau memang berhasil janji kepada Allah. Jadi itulah, maka di hari kedua dari bulan Zulhijjah, di itu hari ke-9, tanggal 9 Zulhijjah dikatakan hari Arafah, setelah Nabi Ibrahim sadar dari tidurnya bahwa ini mimpi saya dari Tuhan, dari Allah untuk sembelih saya punya anak. Sumara api lelati salisa, kemudian mimpi lagi di malam ketiga dari bulan Zulhijjah, itu malam ke-10. Fahima binaharihi, nah, dia pahamlah Ibrahim untuk menyembeli itu, binaharihi dengan penyembelihan. Jadi hari ke-10 Zulhijjah atau hari lebaran, kalau kita di sini di Indonesia itu dikatakan hari nahar, hari penyembelihan. Nah, jadi 3 hari berturut-turut itu, hari ke-8, malam ke-8 dikatakan malam tarwiyah. Malam ke-9 dikatakan malam Arafah. Malam ke-10, malam lebaran dikatakan Lailatul Nahar, malam penyembelihan. Jadi harinya hari ke-8 namanya hari tarwiyah, harinya hari ke-9 namanya hari Arafah, harinya ke-10 namanya hari penyembelihan, yaumun nahar. Wa lidza sumia yaumun nahar. Jadi yang kita puasakan itu hanya 1 hari, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah. Karena itu ada dalilnya, ada hadisnya. Di ketika Nabi ditanya apa pahalanya kalau kita puasa hari Arafah, dia katakan tukafir sanatal madi wal baqiyah, menghapus 2 tahun dosa yang silam dan yang akan datang, setahun yang lalu dan setahun ke depan, dihapus kesalahan dan kehilapan kita. Itu kelebihannya puasa di hari ke-9, puasa sunat. Hari ke-10 hari lebaran, hari nahar namanya, kita tidak makan, tidak minum pada waktu turun lebaran. Nah, disunatkan puasa. Nanti setelah bulan lebaran, baru makan, minum. Ya, berapa jam saja. Mungkin jam 8, jam 9 sudah selesai. Pulang makan. Berbeda kalau Idul Fitri, sebelum turun lebaran, dianjurkan makan, minum. Kita yang lebaran Idul Adha dianjurkan puasa. Jadi puasanya 1 hari setengah, hari Arafah dan hari Nahar, tidak cukup 1/2 hari. Inilah yang merupakan maksud dari palama balaga mahusaya, ketika umur anak itu sudah bisa berusaha, yakni ada yang mengatakan 9 tahun, ada yang mengatakan 13 tahun. Mengertilah Ibrahim bahwa betul mimpinya ini dari Allah. Falamma arada iya sabab Ismaila ilan nahari, nah ketika Nabi Ibrahim ingin berangkat dengan Ismail untuk disembelih, ya, qala Ibrahim alaihi salam li Hajar. Nabi Ibrahim berkata kepada istrinya Hajar, wahya ummu Ismail, itu ibunya Ismail, albisi waladaka wa Ismail ahsana siabi. Ya, baguskan bajunya, pakaikan anakmu baju yang bagus. Fa inni sahibun bihi ila diafatin, saya mau pergi, Jadi dia pakaikan dan bagus, pakaian yang bagus, dan membawa Ibrahim hablang wasikinan, membawa seunta, seutas tali dan pisau. Wasahaba mahu ila janibi Minan, dan dia pergi ke dekatnya Mina, yang sekarang Mina. Nah, pergilah di Mina, jadi dari Arafah ke Mina. Dari Alfa ke Mina. Jadi dia bawa anaknya Ismail untuk disembeli di Mina. Dari sanalah Nabi Ibrahim berarti dengan Ismail dibawa, dan ada iblis alaihi lana, iblis yang dikutuk oleh Allah. Itulah yang membuat aksara taradudan, membuat untuk membuat keraguan pada Ibrahim, Ismail, Ibrahim dan Ismail. Maka iblis itu berkata ke ayahnya, kamu tidak lihat ini anakmu sudah bagus, kenapa mau disembeli? Ibrahim mengatakan, saya disuruh, umir tu bizalik. Falamma Aisha minhu jaa ila Hajar. Setelah putus harapan menggoda, mempengaruhi Ibrahim, dia lagi ke istrinya Siti Hajar. Dia datang ke istrinya Hajar, Siti Hajar. Dan dia berkata, kaifa taqadina sahabat Ibrahim bimi kalias bahahu. Kenapa kamu diam? Itu Ibrahim membawa putra Ismail untuk dia sembeli. Jadi faqalatin nabi la yumar bil batil wa naqdu li amri ruhi. Pakai pelama Isa menjian biaja Ismail. Setelah iblis putus harapan, dia lagi ke Ismail. Dia bilang, kamu mau disembeli ayahmu. Nabi Ismail mengatakan, sami'na wa ta'na li amri rabbi. Kami patuh. Saya, orang tua saya patuh, dan saya juga ke perintah Tuhan saya. Jadi, falamma arara iblis ayyul kalaman ahar ahsa Ismail alaihi salam hajaran. Paramahu. Ketika iblis mau lagi bicara, Ismail sudah mengambil batu melempar iblis, kena matanya sebelah. Maka pergilah pasal iblis haibang wa khasiran. Nah, inilah yang merupakan simbol bagi jamaah haji setelah dari Arafah, Musdalifah, lalu dia ke Mina. Dia juga ke Mina melempar tiga tiang tempat penyembelihan Ismail. Ibrahim menyembelih Ismail. Jadi setelah jamaah haji pulang kembali wukuf, dia sudah wukuf di Arafah di siang hari, maka dia tinggalkan Arafah menuju Musdalifah. Di Musdalifah mengambil 70 batu sebesar ibu jari. Dibawa ke Mina untuk melempar di Mina, melempar jamarat dengan menggunakan 70 batu. Di hari pertama sampai di Mina, yaitu hari lebaran, hanya melempar satu tiang, yaitu jamaratul Aqabah. Lempar seperti yang lalu pulang ke kemah kembali dan tahallul pertama namanya, sudah bisa ganti pakaian biasa. Jadi besoknya lagi dia pergi lagi melempar hari kedua. Melempar, tapi dia melempar tiga tiang, mulai dari tiang pertama, dua dan tiga, yaitu jamratul ula, Jamratul Wusta dan Jamratul Aqabah. Masing-masing tujuh batu satu tiang. Dan tiang yang dilempar itu sekarang sudah dibentuk seperti kolam dan dibikin bertingkat. Jadi orang bisa naik ke atas, nah, tingkat dua, bisa juga di bagian bawah. Jadi ada semacam jembatan tol naik. Dari ini jemaah haji naik sebagian di bawah, sebagian di atas. Melempar itu lubang. Jadi ada lubangnya dari atas ke bawah. Sudah bentuk kolam untuk memperguna jemaah haji pada saat yang bersamaan. Berapa juta orang satu kaligus datang di Mina itu, apalagi hari pertama hanya satu tiang dilempar. Bisa dibayangkan kalau sudah sampai 1 juta, 2 juta orang, wah, daerah titik, salah satu titik yang rawan dalam pelaksanaan ibadah haji itu di Mina. Ya, sering di Mina terjadi bencana. Nah, mudah-mudahan tahun ini dan selanjutnya tidak lagi berulang. Pernah tahun 90-an terjadi satu terowongan, orang bertumpu di dalam meninggal. Meninggal di dalam terowongan itu karena hanya satu terowongan pergi melempar dan pulang melempar menuju ke kemah kembali, hanya satu lubang. Di situ dulu bertumpu, ketemu di dalam, tidak bisa lagi diatasi, mati AC-nya, mati lampu juga. Bertumpulah orang dan menelan sampai seribuan orang meninggal. Ya, saya pada waktu itu menyaksikan bencana yang terjadi. Hanya saya turun dari jembatan tol, lalu beli air keliling, melewati gunung menuju kemah Indonesia. Sudah banyak pesawat di atas memantau ke bawah tentang situasi keadaan yang menimpa Mina pada waktu itu. Atau 90. Ya, jadi itu yang dilihat oleh yang menjadi laporan itu adalah laporan dari British, dari Inggris, bahwa terjadi bencana di Mina, di Arab Saudi, jemaah haji, sebelum pemerintah Arab Saudi mengetahui itu. Langsung dipantau dari udara sejumlah pesawat di atas, meraung-raung memberi informasi, ditanganilah dengan secepatnya orang yang sudah meninggal, dikosongkan cepat terowongan itu. Nanti tahun berikutnya dibikin lagi satu terowongan, lain jalan pergi melempar, lain terowongan dilewati setelah pulang. Jadi sudah tidak pernah lagi terjadi terowongan Mina, karena sudah jadi dua terowongan yang dibikin pemerintah waktu itu, pemerintah Arab Saudi yang meminta pandangan dari Indonesia, Pak Raja Fahad, masa itu Raja Fahad, dia minta pandangan dari Indonesia, maka kita mengusulkan supaya dibikin dua terowongan. Terowongan itu gunung yang dilubangi. Alhamdulillah sampai hari ini tidak pernah lagi. Nanti beberapa tahun yang lalu terjadi lagi orang bergeser di terowongan Mina itu, di tempat pelemparan, bukan lagi terowongannya tapi tempat pelemparan. Karena banyaknya orang di situ, maka tidak bisa diatasi, jalannya orang, maka terjaga dari bencana yang menewaskan sejumlah manusia. Nah, jadi ini bencana demi bencana terjadi di musim haji ini, itu namanya masyakkah, salah satu cobaan dan salah satu kesulitan di dalam pelaksanaan ibadah haji. Padahal kita sudah pemerintah di sana sudah melakukan semodern mungkin fasilitas untuk menunaikan ibadah haji, tapi selalu saja ada ada bahaya, ada yang menimpa kita. Terakhir yang lalu yaitu robohnya yang menimpa lagi beberapa orang jamaah. Nah, jadi memang di dalam Al-Quran dikatakan lan takunu balighi illa bisikil anfusi, kamu tidak bisa sampai ke negara, ke Arab Saudi itu, ke penunaikan haji itu, illa bisikil anfusi, kecuali dengan sikil anfusi, jiwa yang capek, betul capek, betul pada ada kesusahan. Bagaimanapun modernnya diperindah perjalanan ke sana, pasti ada saja membuat kita itu kena musibah. Nah, itu sudah Tuhan mencantumkan dalam surah Ibrahim, lan takunu balighi illa bisikil anfusi. Maka pernah dulu ada raja, kisahnya ada seorang raja mau melakukan haji, raja Arab. Dia katakan, tidak mungkin saya dapat kesusahan, saya kan raja, semua fasilitas bisa dipenuhi. Nah, berangkatlah dia. Nah, itu masih zaman unta, belum ada mobil. Berangkatlah dia raja itu, lalu memasuki wilayah haram, itu terpeleset untanya dan dia jatuh. Nah, itu juga bahaya. Maka dia mengatakan, dia baca itu ayat bahwa betul Allah mengatakan dalam Quran bahwa negeri ini kita bisa sampai ke sana dengan kecapian dan kesusahan. Jadi tidak pernah lepas. Nah, kalau bukan itu lagi bencana-bencana, ada lagi berupa hawa yang panas. Ya, itu juga bencana yang orang dengan panas, hawa panas itu mengeluh bahwa panas sampai 30, 40, 42 derajat. Nah, ini juga satu kesusahan. Nah, kalau panas itu mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau bahaya-bahaya alam seperti tadi itu lebih ini, karena tidak bisa dihindari. Ya, kalau hawa ini bisa seperti di Arafah sudah dibikin di sana kemah Indonesia khususnya, dan ada AC, jadi tidak seperti dulu panasnya. Nah, jadi memang itulah cobaan Tuhan, mau melakukan yang terbaik, karena Nabi mengatakan dalam satu hadis, al-ajru ala kadri masyakkah, pahala itu tergantung dari medan dan susahnya ibadah yang dilakukan. Semakin susah ibadah itu dilakukan, semakin tinggi juga nilai pahalanya. Jadi jangan kita mengeluh kalau kita ini dapati capek beribadah, susah beribadah, atau apalagi misalnya ibadah haji dibutuhkan jasmani dan rohani, fisik dan material, semua dituntut untuk sabar melaksanakan haji itu. Dengan sabar itu maka pahalanya, maka dikatakan al-hajjul mabrur laisa lujsa'un ila jannah, haji yang mabrur, hadiah yang bagus itu tidak ada pahalanya kecuali surga. Jadi kita tidak perlu mengeluh, apalagi itu berkahnya tanah suci. Tanah suci dalam hal ini Madinah, Makkah dan Madinah, yang pernah didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dalam doanya Nabi Ibrahim mengatakan, "Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim." Jadi kalau ya Allah, hati orang rindu datang di sana. Jadi kita ini bagaimanapun susahnya, tanah suci itu Mekah, bagaimana susahnya, panasnya, apanya, tapi selalu orang apa namanya rindu untuk datang di sana. Dia nama ingi tawe tulimino menre haji makuli poling. Karena barakana doana Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Kerepu yang terpancari wiatina sesana tawe mudaningi Mekah, mudaningi Madinah. Ke Madinah ka Nabi ta ilawi kro kuburnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita siarahi, karena Nabi mengatakan siapa yang mansarani ba'da mati pakana mansarani fi hayati, siapa yang mensiarahi saya setelah meninggal, ya maka seperti halnya kalau dia siarahi saya masih hidup. Jadi pada kutumu pinabita ilawi ekologi ke Madinah, kita berangkat ke Madinah mensiarahi dan sembahyang di Masjid Nabi, Masjid Nabawi, sekaligus memberi selawat di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya Abu Bakar, sahabatnya Umar yang ada di samping Nabi. Jadi tidak ada orang bosan untuk berulang-ulang naik haji, naik umrah. Itu ada daya tariknya secara rohania. Nah, jadi itu berkahnya Nabi Ibrahim di saat dia membawa putranya Ismail yang masih bayi ke Mekah bersama dengan istrinya Hajar. Dia baca itu doa, "Faj'al afidatan nasi tahwi ilaihim." Dan berikanlah rezeki. Nabi Ibrahim mengatakan, "Berikanlah rezeki penduduk negeri itu." Maka sampai hari ini kalau kita di Mekah, alhamdulillah semua jenis buah-buahan yang bermutu dan berkualitas ada di sana. Ya. Apa yang kita cari, misalnya ada apel, ada jeruk, ada pisang macam-macam yang tidak sejenis pisang kita di sini, makanan kita di sini. Di sana bagus-bagus manis, ya. Nah, itu berkat doa Nabi Ibrahim. Padahal negeri padang pasir, tapi impor dari berbagai negara yang dekat dengan Arab Saudi, seperti dari Mesir, dari Lebanon, dari Irak, dari Yordania. Kan daerah itu adalah pinggiran sungai semua. Misalnya dari Mesir pinggiran Sungai Nil yang subur dengan tanaman-tanaman dari hasil pertanian masyarakat di sana. Dari Lebanon hasil buah-buahan anggur, kurma, pisang, jagung, ya dari sana. Gandum apa, maka menjadi makanan pokok yang merupakan roti, bukan roti seperti kita di sini, ya. Yaitu mengenyangkan dan diberkahi di saat kita mengkonsumsi di sana buah-buah. Nah, jadi memang panas, tapi wah, kita selalu ingat kalau kita di sana berbagai macam menu makanan dan buah-buahan. Kita sampai di hotel, setelah dari masjid sembahyang, di jalanan banyak yang makanan-makanan dijual, di makanan susu apa dijual di pinggir jalan dengan segar, panas. Nah, semua itu berkah dari doa Nabi Ibrahim. Warsukuhum minas samarati, ya Tuhan, berilah berkah negeri ini Mekah, Madinah dengan berbagai macam buah-buahan. Di buah-buahan yang diminta oleh Ibrahim, Jadi sangat cocok buah-buahan itu dengan kondisi panas. Dianjurkan makan buah-buahan yang banyak di saat kita disengat panas, supaya menjadi pengganti air. Ditambah lagi yang berkahnya air zam-zam. Air zam-zam yang tidak pernah habis, sudah ribuan tahun sejak Nabi Ibrahim menempatkan anaknya di sana, itu Ismail yang Siti Hajar. Di situ Siti Hajar pulang balik antara Safa dan Marwa, mencari orang, mencari air, meninggalkan putranya Ismail di samping Ka'bah, ya, yang masih bayi. 7 kali pulang balik Siti Hajar antara Safa dan Marwa, mencari orang, mencari makanan, tidak ada yang didapat. Lalu turun ke bawah, melihat anaknya Ismail, langsung ada air dari bawah kaki Ismail memancar. Nah, dia bilang, "Samsami, samsami, bondunglah, bondunglah." Maka menjadilah air itu dibondung sampai hari ini. Ya, jutaan miliar manusia sudah minum, tidak mau habis. Ini mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula doa berkah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, jadi luar biasa ini. Nah, itulah maka simbol-simbol yang ada di simbol-simbol yang ada di 5 Ka'bah itu khususnya. Nah, di samping Ka'bah itu di depannya Ka'bah itu pintu Ka'bah. Di depan pintu Ka'bah itu ada namanya di situ makam Ibrahim. Makam Ibrahim artinya tempat Nabi Ibrahim berdiri waktu dia bangun Ka'bah. Jadi diabadikan itu bekas telapak kaki Ibrahim yang dibungkus kaca dan emas, itu yang di depan pintu Ka'bah. Kalau kita kita tawaf, ya mula kita dapati itu makam Ibrahim. Maka disunatkan kalau kita sudah selesai tawaf 7 kali sembahyang, kita menghadap ke Ka'bah, sembahyang di samping makam Ibrahim. Nah, di situ kita tunduk ke bawah, lihat bekas telapak kaki Ibrahim waktu membangun Ka'bah dengan Ismail. Nah, jadi makam Ibrahim di situ sebagai bukti bahwa Ibrahim meninggikan Ka'bah. Kemudian Hijr Ismail itu yang ada tembok melengkung, bangunan Ka'bah yang tidak sempurna, bagian dari Ka'bah juga. Dalam kisahnya bahwa yang di bawah Hijr Ismail itu ada di atas saluran emas, saluran air dari Ka'bah. Kalau hujan maka turun hujan ke situ. Di situ telapak di situ ibunya Ismail dimakamkan, itu Siti Hajar. Itu membuat tempat itu diberkahi juga. Di situ jadi maka di saat kita diberi kesempatan masuk di dalam Hijr Ismail namanya, kita dianjurkan salat sunat mutlak. Yang salat sunat biasa saja 2 rakaat baru kita keluar. Kita minta apa daerah mustajab itu. Di Hijr Ismail namanya, yang batu melengkung begini, ada 2 lampunya kanan kiri, 3 lampunya di tengah juga. Itu kalau kita lihat menonton di televisi itu selalu kosong. Ada waktu tertentu diberi kesempatan masuk sembahyang. Nah, semua itu jejak-jejak Nabi Ibrahim dengan Ismail dengan Siti Hajar. Begitu pula Safa Marwah. Safa Marwah tempatnya Siti Hajar sendiri. Waktu dia ditinggal Ibrahim, ke Ibrahim 2 istrinya, dia pulang ke Baitul Maqdis, dia pulang ke Palestina, ke istrinya yang 1 Siti Hajar dan anaknya di sana namanya Ishak. Ia melahirkan sejumlah nabi orang Israel. Yaitu kelebihannya yang ada di Safa dan Marwah. Dan dijadikan wajib haji itu Safa Marwah untuk sa'i. Ya. Sekitar 3 kilo jaraknya. Pulang balik itu dihitung 3 kilo. Jadi hak Safa dari atas Safa baru Marwah dihitung satu, dari Marwah ke Safa dihitung satu jadi dua. Jadi kembali tujuh kali berputar berakhir di Marwah itu sudah tujuh kali. Dianggap satu kali apa dianggap sudah selesai sa'inya. Nah, itu juga bekasan dari usaha Siti Hajar mencari hidup untuk menghidupkan anaknya yang berdua di sana. Jadi ulama menganjurkan di saat kita berada di Safa Marwah sa'i diingat doanya untuk doakan ibu kita, karena doanya Siti Hajar sebagai seorang ibu untuk menghidupi anaknya, maka dilakukanlah syariat di dalam Islam untuk wajib haji kita harus sa'i sesudah Safa, sesudah tawaf di Ka'bah. Jadi tawaf baru sa'i. Sa'i itu adalah usaha dari Siti Hajar. Siti Hajar mencari makanan untuk kehidupan anaknya dan kehidupannya dia berdua dengan anaknya yang masih bayi. Lalu muncul air Zamzam. Air Zamzam itu juga ada berkahnya. Ada berkahnya. Tergantung niatnya orang. Jadi kalau kita melakukan sesuatu di Arab Saudi, di Mekah itu harus yakin dan niat dan penuh kepercayaan. Jangan lain kita lakukan, lain kita niatkan, lain kita ingat. Ya, kan itu sudah banyak bukti. Ada dibaca di surat kabar, ada orang dari Britania, dari Inggris, buta. Tapi dengan niat yang ikhlas, dia niatkan gunakan itu air samsan. Dia sapu mukanya berulang-ulang, akhirnya melihat kembali matanya berfungsi seperti biasa. Ini kepercayaan orang asing yang datang melakukan haji di Arab Saudi. Ya, karena memang Nabi mengatakan ma'u samsama lima siri balahu. Air samsam itu tergantung niatnya orang. Ya, ada orang yang berniat karena sudah lama dari Indonesia, sudah lama tidak punya anak, dengan niat minum air samsam beberapa saat setelah pulang dari tanah suci dia bisa hamil. Berkahnya air samsam itu. Nah, itu semua bekasan dari Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar. Jadi tiga orang beranak ini seia sekata di dalam beragama. Itulah memberikan bekas diabadikan syariatnya oleh syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan hari ini. Nah, mudah-mudahan dengan dibolehkannya lagi kembali naik haji, kita bisa juga ke depan bisa umrah, bisa haji untuk menyaksikan dari tempat-tempat yang pernah ditempati Nabi Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, dan doanya Nabi Ibrahim mendoakan ke kita semua untuk selalu tertanam di hati tentang wilayah tanah suci itu, yaitu Makkah dengan Madinah. Saya kira ini untuk sementara kaitannya dengan sejarah penyembelihan Nabi Ismail dari Nabi Ibrahim dan sejarah tentang tentang Mina sebagai tempat penyembelihan Ismail. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan manfaatnya. Dan kita nanti tanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum lebaran, kita puasa, puasa Arafah namanya. Al-Fatihah.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.

0: www.radiomesra.com.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Lengkap partisipasi pemilih lewat gamifikasi, Komisi 1 DPRD Kota Parepare dukung riset manajemen politik berbasis digital.
4: Ini hasil risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode

0: GMC, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan.
1: Gala Dunia di Jam Kerja, Sekda Kota Parepare tegaskan ASN dilarang gelar nobar khusus dan wajib hemat listrik.
2: Jika ada jadwal pertandingan di jam kerja, maka ASN, seluruh ASN pemerintah Kota Parepare tidak mengkhususkan untuk melakukan nonton bareng, tapi tetap mengutamakan pelayanan publik. Tapi jikalau di ruangannya memang ada kebetulan televisi, silahkan nonton sambil tetap melakukan pelayanan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Jadi
1: tertinggi dalam pengungkapan kasus migas, Kapolres Parepare beri apresiasi jajaran penyidik.
3: Karena baik data rekan-rekan semua, pengungkapan tindak pidana migas yang ada di Polres Jajaran, Polres Parepare ini termasuk yang paling tinggi. Tepuk tangan dulu, ya. Rekan-rekan bisa lihat, kita ada BB itu dua tangki mobil transportir, ya. Belum lagi kemarin ditambah lagi ada pengungkapan mobil ATV kemarin, Pak Kasat, ya. Ada juga pengungkapan terkait dengan tabung gas. Jadi, ya, secara data, Polres Parepare itu ada di peringkat atas.
1: Insan Mesra, inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya. Insan Mesra, pemerhati politik dan lembaga legislatif terus mencari formulasi khusus demi mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, mengatakan dukungannya terhadap riset manajemen politik berbasis digital yang memanfaatkan metode gamifikasi atau aplikasi game interaktif. Saat berbicara dalam program Obras Selasa 16 Juni 2026, Kamaluddin menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU maupun Bawaslu selama ini cenderung monoton dan hanya bersifat rutinitas formal seperti cerdas cermat. Akibatnya, partisipasi untuk beberapa sektor pemilihan masih tetap sangat rendah. Kamaluddin mencotokkan pada pemilu lalu, surat suara tidak terjoblos untuk DPD Kota Parepare justru menjadi yang tertinggi, di mana partisipasinya hanya menentukan angka 14%.
0: Nah, ini hasil risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah, itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z, ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan. Ini kan kalau boleh kemarin kita sampaikan bahwa ya, cuma melaksanakan rutinitas saja, ya seperti pendidikan politik di SMP, cerdas cermat, kemudian demokrasi rani, lari, itu kan dilaksanakan tapi tidak ada outputnya.
4: Agak kurang.
0: Ya, peningkatan partisipasi kan juga masih antara 70 sampai 80, walaupun kita kemarin di Parepare 80 ke atas, ya.
4: Iya, betul.
0: Iya, 80 ke atas. Jadi dengan, apalagi Indonesia sekarang ini, kita termasuk ranking 1 yang selalu memakai gawai setiap hari.
4: Iya.
0: Jadi aktivitas kita dalam rangka memakai handphone,
4: iya.
0: Nah, itu kita ranking 1, walaupun secara umum kepemilikan gawai di seluruh dunia kita masih ranking keberapa. Jadi dengan adanya gamifikasi yang diteliti oleh Pak Sukitli ini, ini bisa dikerjasamakan nanti dengan penyelenggara.
1: Riset Smart Political ini yang digagas oleh Dr. Sukifli Sultan dari Jakarta ini sebelumnya telah dibahas dan diboboti dalam forum grup diskusian yang melibatkan pengamat politik, Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta Komisioner KPU dan Waslu Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil riset ini nantinya bisa dikerjasamakan dengan pihak penyelenggara pemilu demi menyasar pemilih muda secara lebih efektif dan efisien. Insan Mesra, demam Piala Dunia dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kota Parepare. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Agung Hamka, menegaskan ASN dilarang keras membuat acara nonton bareng khusus di lingkungan kantor selama jam kerja.
2: Jika ada jadwal pertandingan di jam kerja, maka ASN, seluruh ASN pemerintah Kota Parepare tidak mengkhususkan untuk melakukan nonton bareng, tapi tetap mengutamakan pelayanan publik. Tapi jikalau di ruangannya memang ada kebetulan televisi, silahkan nonton sambil tetap melakukan pelayanan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari.
1: Sekda Kota Parepare Amarung Hamka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkot Parepare untuk tetap menjaga profesionalisme di tengah atmosfer Piala Dunia. Hamka melarang keras adanya inisiatif menggelar nobar khusus di instansi pemerintah jika jadwal pertandingan bertepatan dengan jam dinas. Meski demikian, ASN yang memiliki fasilitas televisi di ruang kerjanya tetap diperbolehkan menonton dengan catatan wajib sambil menyelesaikan tugas sehari-hari dan tetap melayani masyarakat. Lebih lanjut, mantan Kadispora Parini menjelaskan larangan nobar khusus juga bersejalan dengan kebijakan pemangkasan biaya operasional daerah. Saat ini pemerintah Kota Parepare tengah memperketat penggunaan elektronik untuk menghemat daya listrik di setiap kantor dinas demi efisiensi anggaran. Insan Mesra Polres Parepare sukses menempati peringkat atas dalam penangkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi atau migas. Keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Parepare AKBP Indra Waspada Yuda saat menggelar acara Kopi Morning bersama jurnalis sekota Parepare di Cafe RKS Witness Jempae Soreang, Senin 13 Juni 2026.
3: Ya, secara data Polres Parepare itu ada di peringkat atas untuk pengungkapan penyalahgunaan migas. Ya, tentunya ini kita perlu apresiasi bersama, ya rekan-rekan, sehingga bisa memacu semangat dari rekan-rekan penyidik lainnya untuk selalu bisa mengungkap terkait dengan penyalahgunaan migas.
1: Dalam rilisnya, Kapolres menyebut sejumlah barang bukti telah diamankan mulai dari 2 tangki mobil transportir hingga kendaraan operasional mini serta tabung gas. Namun terkait maraknya fenomena Pertamini dan bensin eceran, AKBP Indra menegaskan pihak kepolisian akan bertindak lebih hati-hati dan humanis karena menyangkut urusan perut masyarakat kecil. Untuk itu, Polres Parepare kini resmi menggandeng PT Pertamina guna melakukan pembinaan dan merumuskan acuan hukum yang tepat.
5: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.

102,8 Mesra FM. Demikianlah tadi Hasan bertanda masuk waktu azhar untuk daerah Parepare dan sekitarnya. Terima kasih kebersamaan Anda hanya di 102,8 Mesra FM. Untuk Anda yang mau melaksanakan sholat asar dipersilakan. Semoga amal ibadah sholat asar Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Oke, sama Mesra di 102,8 Mesra FM kita hadirkan beberapa lagu-lagu kenangan yang akan sedirkan hingga kelarnya nanti di pukul 17 ke depan ya. Jangan kemana-mana, stay tune terus di sini.

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Elektrizen, kamu pelanggan listrik pasca bayar. Yuk kenali bagian-bagian dari KWH meter di rumahmu. Angka stand meter menunjukkan jumlah daya listrik yang sudah kamu gunakan. Penting untuk mengetahui tagihan listrikmu yang bisa kamu pantau setiap bulan. Layar LED indikator. Indikator ini menampilkan status atau keadaan tertentu dari KWH meter, seperti warna hijau yang berarti arus listrik tersedia. Lalu apabila lampu oranye menyala berarti ada instalasi listrik yang bermasalah. Terakhir warna merah yang berarti adanya arus listrik yang sedang digunakan oleh pengguna. Miniatur circuit breaker atau MCB. Ini adalah pelindung utama rumahmu dari bahaya arus pendek atau kelebihan daya. Dengan

0: mau namakan?
1: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
0: Betul sih, jika teman-teman mau mepan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tamakan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
2: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan.

بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا

0: Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dhalika minas syahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Naibakulikulingi ibuada alhamdulillahi rabbil alamin. Rigaungkana puang Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan nikmat buat kita semua, dan tidak bosan-bosannya Allah memberikan nikmat kepada kita semuanya. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan dengan melalui doa-doa salawat kita dan kesintaan kita kepada baginda Rasulullah, kita layak untuk mendapatkan syafaat dari sisi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada yaumul mahsyar ketika semuanya merasa kehausan, onru macawik nayru matasui tekepul perla nayru wetui, lalu kemudian semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan minuman angker yasengi telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar itu diperuntukkan kepada umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diprioritaskan kepada mereka yang cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, disinilah perang penting untuk senantiasa kita memperbanyak membaca doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, melalui pengajian kita ini kembali kita akan melanjutkan sebuah pembahasan yang terkait dengan doa yang terdapat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 109, dan doa berikutnya juga berada di ayat 118. Milui pada isek dayui dua-duangi. Yang pertama, innahu kana farikun min ibadillah min ibadi yakuluna rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Ayat 109 Al-Mu'minun. Lalu kemudian pada ayat 118 Al-Mu'minun, makadisi wong Allah Ta'ala, wa kul rabbi gfir wa anta khairur rahimin. Iwi dua-dua nge napa gurunge ki itu penderitata. Biasanya doa ini kita baca setelah kita membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, terutama risasina amalan natupan ritai, dan salah satu di antaranya Andri Guru Muhammad Abdul Baja, beliau juga mengajarkan makari munrin layru la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin.
1: ari lulut iku buangan la ta'ala. Rabbi gfir warham wa anta khairur rahimin. Sekarang kita mencoba untuk melihat bagaimana makna dan penafsiran daripada ayat ini. Insyaallah dari kota pahangi makna agar bentuanna maragatui jirmu tafsirina iwi wadwangi. Mudah-mudahan Allah membukakan hati kita untuk senantiasa memohon kepada Allah melalui doa ini. Tasabajina wadwang di pajabajanna dailuyru tuban ritata panggangkanna ipakan lebih aku buang Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kemuliaan oleh Allah, ditanamkan perasaan khasyah, perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hatinya. Pagangkana mereka layak untuk dikategorikan sebagai ulama. Bukan menjadi ulama karena semata-mata ketinggian ilmunya, bukan dia menjadi ulama karena semata-mata organisasinya, bukan dia menjadi ulama karena ada kader-kadernya yang memanggilnya sebagai ulama, tapi dia menjadi ulama karena ilmunya dan perasaan takutnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada perasaan takut yang tertanam di dalam hatinya. Nasabah situngat-tungatna persyaratan nasibti panrita sesinap wa Allah ta'ala adalah khasyiatullah, perasaan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana sampai Allah menanamkan perasaan takut itu? Kita simak melalui doa ini. Innahu kana fariqun min ibadi. Sesungguhnya sekelompok dari hamba-hambaku, yaquluna mereka berkata, mereka berdoa, Rabbana amanna, wahai Tuhan kami, amanna kami beriman, waghfir lana dan ampunilah kami ya Allah, warhamna dan berikanlah kasih sayang bagi kami ya Allah, wa anta khairur rahimin dan engkau adalah sebaik-baik pemberi kasih sayang. Ia berkekena dua-duanya. Maka di itu penderitaan dalam beberapa penjelasan melalui kitab, innahu du'a'u ibadullahi salihin majepunna nasin yibi dua-duanya yang naritu dua-duanna atanna puangallah ta'ala as-salihin, mereka yang soleh. Inilah doanya hamba-hamba Allah yang soleh. Waqad wasafallahu ashab hadhihi du'a, karena Allah sudah mensifatkan bagi mereka yang senantiasa membaca doa ini seperti yang disebutkan di dalam ayat innahu fariqun min ibadi, sesungguhnya mereka itu fariqun, sebahagian daripada hamba-hambaku. Mereka yang membaca doa ini adalah sekelompok dari hamba-hambanya Allah. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu kebaikan, lalu kemudian melalui kebaikan itu kita mengklaim diri kita sebagai hambanya Allah. Ya sengi alita makada atanna puang Allah ta'ala mapidiciki maderi di namilu irampi asengi. Kita menyebutkan bahwa yeru ade cengingi pole ku atanna puang Allah ta'ala, bahkan kadang-kadang kita menyumbang karena perasaan keikhlasan. Boleh jadi karena keikhlasan itu pada akhirnya kita tidak mau menyebutkan nama kita makadiki atanna puang Allah ta'ala. Permasalahannya kemudian, apakah ketika kita mengatakan dari hambanya Allah, kita ini betul-betul sudah diakui sebagai hambanya Allah? Apakah ketika kita memperkenalkan diri kita sebagai hambanya Allah, apa betul Allah Subhanahu wa Ta'ala mengakui kita sebagai hambanya Allah? Apakah karena kita menunaikan salat, lalu kemudian dengan bangganya kita mengatakan bahwa kita ini adalah hambanya Allah? Ada persyaratan-persyaratan tersendiri di mana Allah mengakui seseorang itu sebagai hambanya. Maka di dalam ayat ini, innahu barikun min ibadi, sesungguhnya mereka itu sebahagian daripada hamba-hambaku, sekelompok dari hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa mereka itu? Mereka itu yaquluna, mereka yang senantiasa berdoa kepada Allah, Rabbana amanna faghfir lana wa anta khairur rahimin. Jadi ibi dua-dua ini na pancaji bisi dilaleng pagangkanna puang Allah Ta'ala naguiki sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah pemaknaan dan hikmah padailu doa, paedah-paedah dan kemuliaan doa ini narikui bakulik-kulik. Kemudian dalam persi lain, seperti yang diajarkan oleh Andri Guruta Muhammad Abdu Babaja, Guruta mengajarkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin, rabbi gfir warham wa anta arhamur rahimin. Jadi munrin nayuru melu ipada-pada betuan nayagakai. Dan kedua doa ini berada di dalam surah Al-Mu'minun, satu ayat 109, yang satunya ayat 118. Nah, lalu kemudian yang kedua, fadilah yang kedua daripada doa ini adalah istimalu ala usulil ubudiyah, mengandung atas dasar-dasar ibadah. Ibi telui ritujun nyeru ibadai, tapi gawe apa yang kita minta di dalam doa ini itu adalah dasarnya ibadah. Makanya yang pertama di dalam doa ini, amanna, kami telah beriman. Masembahnya ki ibi dasarna ibadai, amanna. Masih dekai dasarna, pasti dekai amanna. Diga ga guna-gunanna itu pasti dekai ketika dia tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diga ga guna-gunanna itu sembahyangnya ketika salat itu tidak didasari dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian selanjutnya kita melaksanakan peribadatan secara umum, yang kita harapkan adalah memuari ilulungi adab pengenah puang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita salat, di dalam salat kita kita memohon ampunannya Allah, berharap antara salat yang satu dengan salat berikutnya dosa-dosa kita kafaratun lima bainahuma, dihancur-hancurkan oleh Allah antara salat yang satu dengan salat berikutnya. Pada-pada tubaha narikumat jumaki, antara Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Demikian halnya kita menunaikan ibadah umrah, al-umratu ilal umrati, antara umrah yang satu dengan umrah berikutnya kafaratun lima bayinahuma, memuari yang cuancuru keki dosa tak aku buang Allah Ta'ala. Maka ampunannya Allah itu juga adalah dasar daripada peribadatan. Sininna yuru ibadai, dasarnya adalah iman. Lalu kemudian yang kedua menurut Andre Gurutta dalam kitab ini adalah ampunannya Allah. Lalu kemudian yang ketiga dasarnya adalah kasih sayangnya Allah. Purani nadapengi puang Allah Ta'ala. Ketika Allah sudah mengampuni kita, maka di dalam peribadatan itu kita berharap supaya Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita semua. Wa haula'i
0: usulut tariqi ilallah. Yang tiga ini adalah usulut tariqi, dasar-dasar jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian padahal yang ketiga, kemuliaan yang ketiga daripada doa ini adalah tathhirul qalbi wa tazkiyatun nafsi. Tathhirul qalbi, membersihkan hati dari keibadatan duangi. Tujuannya itu juga tathhirul qalbi, Nabi bacini wi yuru atiye wa tazkiyatun nafsi, dan mensucikan jiwa. Hati dibersihkan oleh Allah dari berbagai macam penyakit-penyakit hati, kebencian, hasad, takabur, takabur, al-ghadab, pemarah, temperamen, ciri-ciri belok si macam itu dibersihkan oleh Allah. Namimah, ghibah, semua itu adalah penyakit-penyakit hati, akan dibersihkan oleh Allah. Nasabah berkekenai jibi dua-duangnya, tathhirul qalbi wa tazkiyatun nafsi, dan jiwa kita akan disucikan oleh Allah. Apa jingan nairu jiwa natawih, termasuk diantaranya adalah sifat-sifat rakus, sifat-sifat rakus di nangka nasukku papinadina. Nasabah engkau tahu wadingi jaji ia rini aku puang Allah, tapi dalle teku igana tapi dalle, tapi pada dasarnya dia merasa tidak pernah merasa cukup, bahkan tidak pernah merasa puas atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada dirinya. Maka itu adalah penyakit jiwa. Di dalam doanya baginda Rasulullah, Rasulullah satu ketika berdoa, Allahumma inni a'udzubika ya Allah, aku Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu ya Allah, min qalb min nafsil la tashba, salah satu di antaranya yang disebutkan, min ilmin la yanfa, dari ilmu yang tidak bermanfaat, wa min qalbin la yakhsha, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak pernah khusyuk, wa min nafsin la tashba, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit-penyakit jiwa, la tashba, yang tidak pernah merasa puas akan nikmat-nikmat yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Itu disebutkan oleh baginda Rasulullah di dalam salah satu doanya. Nah, lalu ketika kita berdoa dengan menggunakan doa ini, Rabbana amanna, wahai Tuhanku, amanna, kami telah beriman. Napa ibaca si paghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah, agar betuanna, azilil hijaba alladhi bainana wa bainaka, ibuang, hilangkanlah penghalang-penghalang yang menghalangi antara diriku dengan dirimu ya Allah. Jadi ku maggadeni paghfir lana, maka maksudnya itu adalah hilangkanlah penghalang-penghalang yang menghalangi antara diriku dengan dirimu ya Allah. Kita sholat Allahu Akbar, tapi pada saat ketika kita mengangkat takbir kita, ternyata ada hijab, ada yang menghalangi antara seorang hamba dengan Tuhannya, ada yang menghalangi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya sidin najru gau neritujun najru sempajenna samanna makapawi sempajenna makapawi ibadana, apa yang menyebabkan sampai iruwunna makapawi sempajenna ibadana, karena pada dasarnya ada yang menghalangi antara seorang hamba dengan Tuhannya, ada yang menghalangi. Maka ini harus kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan hijab-hijab itu dihilangkan oleh Allah. Pagpir lana betuanna azilil hijaba bainana wa bainaka. Angkatlah, cabutlah, hapuslah hijab-hijab penghalang antara diri kami dengan dirimu, ya Allah. Nama kedis itu penderitaan. Innal insana bi asli fitratihi qaribun minallah. Majepunna sisi di itu mantep. Pada dasarnya fitrahnya itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Siapapun orangnya itu sangat dekat dengan Tuhannya. Bahkan secara umum manusia itu fitrahnya adalah mencari Tuhan. Nasabba ipuanna sabai masum patuwi aku pungaji nasabba iru karakterna fitrahnya. Fitrahnya manusia memang mencari Tuhan. Naya kia di naruntu ipuanna nasabba di naletu yarigadi na pahami isek na kurangi si bawah hadis pada akhirnya yang dipertuhankan adalah pepohonan. Pada akhirnya yang dipertuhankan adalah batu-batu besar. Pada akhirnya yang dipertuhankan adalah makhluk-makhluknya Allah. Engka sumpawi mata suwe, engka sumpawi olokoloe, engka sumpawi waye. Banyak penyembahan-penyembahan yang dilakukan. Pada dasarnya apa yang dicari? Mereka dalam keyakinannya tetap meyakini bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat. Kekuatan yang maha dahsyat itu dimiliki oleh zat yang bisa disembah. Cuma masalahnya di napahami okorangi, di napahami hadisi pagangkan natania puang Allah Ta'ala nasumpah. Maka disinilah fitrahnya kita adalah kita mencari siapa sesungguhnya Tuhan kita. Niga sitinaja isumpah, siapa yang layak untuk kita sembah. Itu adalah fitrahnya. Maka di dalam kitab ini disebutkan bahwa pada dasarnya mereka itu memiliki fitrah, fitrah untuk melakukan penyembahan. Lakin hadhil qurbu yuhjabu bil ghaflah. Dan khusus bagi orang yang percaya kepada Allah, kadang-kadang kedekatannya dengan Allah itu yuhjabu bil ghaflah. Dia itu terhalang bil ghaflah karena kelalaiannya. Dia lalai kepada Allah. Nasabah jama-jaman linonah. Dia lalai kepada Allah nasabah urusan-urusan linona takkalupawi di namaring rakup Allah Ta'ala. Itu adalah hijab. Jadi pada saat ketika kita memohon kepada Allah pagfir lana, maka pada dasarnya maknanya itu tapatadir kaipun, hilangkanlah hijab-hijab itu. Hijab-hijab yang dimaksud adalah al-ghaflah. Yang pertama adalah kelalaian. Lalu kemudian berikutnya yang menjadikan kita ini terhijab dari Allah itu karena syahwat. Itu karena hawa nafsu. Syahwatnya kita yang menjadikan terlalu cinta terhadap dunia. Seperti yang digambarkan oleh Allah dalam surah Ali Imran. Riyaun kana makadabu Allah Ta'ala zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan indah bagi manusia di dunia ini karena apa? Hubbus syahawati minan nisa, karena hawa nafsunya cinta kepada perempuan. Yeru belobeluna lino maderi pakkalnya lebih tawi, itu karena persoalan hubbus syahawati minan nisa, kecintaan hawa nafsunya terhadap perempuan. Makanya Allah mengatur Allah mengatur dengan baik. Boleh cinta kepada perempuan, boleh cinta kepada perempuan, tapi angka aturanna puang Allah Ta'ala, silahkan menikah sesuai dengan syarat, ketentuan syarat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dina cekik puang Allah Ta'ala, silahkan, tapi ada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak sembarang. Nasabah upan nama pasambarang kita lebih melakukan itu secara sembrono, maka agak pasilai ngi rupa tahu si bawa olok koloe. Apa yang membedakan antara manusia dengan binatang? Apa yang membedakan antara manusia yang beriman dengan manusia yang tidak beriman? Ya deh, silahkan, silahkan kalau cinta terhadap perempuan. Tapi engka persyaratan-persyaratannya. Wal banin, cinta terhadap anak-anak. Tapi kadang-kadang anaknya itu menjadikan dia lalai. Dia terhijab dari Allah gara-gara anaknya. Kita tidak usah menjelaskan sebab biasa nih yang kelima. Wadzahabi, kecintaan terhadap emas. Karena kecintaannya terhadap emas, di nasalah pun naiditawi ulawang. Tapi ada persyaratannya, ada zakat yang harus kita keluarkan, angka pasti dekah dan lain-lain sebagainya. Ada wakaf yang kita bisa tunaikan untuk menunaikan wakaf itu. Ada hak-hak di antara fakir miskin dari harta-harta yang kita miliki. Maka silakan cinta. Tapi ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Yamana Najibi, ketika kita sudah silau dengan persoalan-persoalan seperti ini, maka nantinya akan menjadi hijab bagi kita semua. Yani pakkalyaliki, pada saat ketika kita beribadah kepada Allah, maka semua ini harus kita mohon kepada Allah. Yillaupa kubwangallah ta'ala paghfir lana betuan nyaru agegi azilil hijabah tapeteder ka ibu, hilangkanlah semua hijab-hijab itu berupa kelalaian nafsu, lalu kemudian wa ta'alluq bil alami, hilangkanlah juga perasaan-perasaan ketergantungan terhadap alam jagat raya ini ibu, tapeteder ka yaru ibu. Itu maksudnya pagfir lana, hilangkan ketergantungan, silakan miliki, tapi masalahnya jangan ketergantungan. Ya ruku makadeni tawi ketergantungan, pada dia tu ketergantungan terhadap sesuatu. Nalasaiki dari kuni ibigau, dapat diri dari kuni ibigau, itu namanya ketergantungan, atau ada efeknya terhadap diri kita. Kalau kita tidak melakukan, itu namanya ketergantungan. Jangan sampai gara-gara pangeli terdengi sempaja para jemaah, gara-gara hati terdengi macam orangnya, gara-gara gay terdengi gay. Ya, itu namanya ketergantungan. Nah, semua yang disebutkan itu, tiga hal ini adalah hijab-hijab yang bisa menghalangi antara hamba. Lalu kemudian berikutnya, ketika kita memohon kepada Allah, imun rinna yiru baghfir lana, kita sebutkan lagi warhamna, kasihilah kami, tarik kepamasita ibun agar betuanna akhdi alaina min anwari kurbika wa ma'rifatika, tunaikanlah, berikanlah bagi kami wahai Tuhan min anwari kurbika, dari cahaya kurbika, kedekatan denganmu, wa ma'rifatika, dan cahaya ma'rifahmu, cahaya pamujibku laur yalita ihwa. Jadi pamasinan puang Allah Ta'ala, seorang hamba akan merasa dekat dengan Allah, dan seorang hamba jemui puanna nasabah pamasinan puang Allah Ta'ala. Jadi tadinya tu buat kada menjadi sesuatu yang sangat ekspres untuk ditemukan oleh seorang hamba. Nah, sebab itu di sini Bapak Masih adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, cahaya-cahaya ma'rifah dan cahaya kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah pemberian khusus kepada hamba-hambanya Allah. Makanya kita harus memohon dilui kuwang Allah taala jero ngene. Kemudian apa maknanya? Warhamna talabu nurul ma'rifati billahi, menuntut cahaya ma'rifah, cahaya najerupa bijibwi billahi kepada Allah, wa inkishafil haqiqatil uluhiyah, dan tersingkapnya hakikat-hakikat ketuhanan lil qalbi di dalam hati kita. Hakikat ketuhanan itu seperti apa digambarkan? Faiza rahimallahu abadan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kasih sayang kepada seorang hamba, yang pertama tajalla lahu binuri asma'ihi wa sifatihi, maka bermanifestasilah baginya nuru asma'ihi, cahaya namanya Allah, wa sifatihi, dan cahaya sifat-sifatnya Allah. Fa'ayih, kira-kira agak betul lagi terjadi manifestasi dengan asma'nya Allah, nama-namanya Allah, dan sifat-sifatnya Allah. 99 nama Allah dari tujuh najeru asal nafung Allah Ta'ala juga nafusibah isbah nafung Allah Ta'ala.

kita melihat sesuatu dan menjadikan sesuatu itu sebagai manifestasi dari namanya Allah dan sifatnya. Gigi kita tumpuk di rupa kita. Aku meringat aku pun Allah Ta'ala. Tidak langsung mengingat Allah lafdul jalalah, tapi boleh jadi pada saat dia melihat gunung yang begitu indah, maka pada gunung itu dia mengatakan tiga pancaji biru bulu, maka di sanalah dia menemukan Tuhannya Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Pada saat dia melihat keindahan air laut

Ya Allah, al-budduh, budduhun, ya budduhun, ya budduhun. Pada saat melihat bagaimana luar biasanya penciptaannya Allah, ya Khalik, ya Khalik, ya Khalik. Pada saat dia melihat ketinggian ilmunya seseorang, maka dia mengingat asma dan sifatnya Allah, ya Alim, ya Alim, ya Alim. Pada saat dia melihat seseorang yang berkuasa, maka dia mengembalikan di gaga akuasan saliwan akuasan nami puang Allah Ta'ala, ya Kahar, ya Kahar, ya Jabbar, ya Jabbar, ya Jabbar. Pada saat dia melihat seorang pemimpin, maka pemimpinnya dia ingat asma dan sifatnya Allah, ya Malik, ya Malik, ya Malikal Mulkah, ya Malikal Mulkah, ya Malikal Mulkah. Maka ini adalah orang yang sudah mendapatkan nur ma'rifah. Ini paringerang di nang kana betuh paringerang bangsa-bangsa na ye. Yiwi modele paringerang yang tidak pernah putus. Boleh saja ketika kita berzikir la ilaha illallah menyebutkan sampai 5000 kali Allah Allah, menyebutkan Allah Allah lafdul jalala sampai 1000 kali dalam setiap hari, tapi pasti kita akan putus ingatannya pada saat berhenti melepaskan itu. Gendai bilangenna paja di makeda Allah Allah, tapi narikku yiwi tapangki model-model zikir ismu sifah, ya, model-model zikir ismullah atau asmaul husna. Dari nama-nama asmaul husna itu kita juga ingat sifat-sifatnya Allah, bukan hanya sekedar nama, tapi juga di dalam nama itu ada sifatnya Allah. Maka gigi kita tumpu pak kita ye maringeraki ke puang Allah Ta'ala. Pa'ayna ma tuallu pathamma wajihullah, dimanapun kamu menghadapkan jiwamu. Dalam surah Al-Baqarah disebutkan pathamma wajihullah, maka disitulah kamu dapati kemuliaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah makna dari kata warhamna, itu yang pertama. Lalu kemudian kalau warhamna ini berberkah, panfatahal qalbu alal ma'rifah, maka hatinya terbuka untuk bermakrifah kepada Allah. Wasaral abdu yashhadu, dan seorang hamba menjadi yashhadu adharal haqqi bil wujudi, sampai dia menemukan kebenaran yang hakiki dalam setiap wujud-wujud yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agi-agi napancaji puang Allah Ta'ala samanna akuniru naruntu puanna asamanna akuniru itu lemah pijep puku puang Allah Ta'ala. Agi-agi naita hampir semua benda-benda yang mewujud dia temukan kebenaran hakiki, kebenaran yang sesungguhnya pada benda-benda itu. Nah, ini maksud daripada kata warhamna di dalam doa itu. Kemudian terakhir, wa'alamat impitahul ma'rifah, yaitu tanda-tanda narikuna masing ini puang Allah Ta'ala dan sudah terbuka ma'rifahnya kepada Allah. Yang pertama, sakinatul qalbi tenang niatinna ya gatukah ibad diri itu ya yari itu pembidang di kubung Allah Ta'ala tetap dalam suasana nikmat tenang niatinna. Dalam suasana diuji oleh Allah, manusiawi dia bersedih, tapi dia namaita ibad di hatinna, dia tidak lama bersedih. Lalu kemudian Allah menggantikan kesedihannya dengan sakinatul qalbi. Jadi itu tandran aku mabarat ke iye, ya, cahaya ma'rifah itu sudah terbuka. Tenangi, perlu tenang ya. Ya, tidak ada beban. Itu sakinatul qalbi. Kemudian yang kedua, tandran na yaitu nariku

dia tumpah pijak pun nak kepuang Allah Ta'ala at tawaduk napun naibi ya sini sifat tawaduk merendahkan diri di natulu makkada ia mitu munanu wanu wanu namu narampi asir na makkada lina pali bagallo ibadana anjak na tatu peri makkada na lulungin ia tu hakikat na itu ibadah dia tidak akan mendapatkan hakikat daripada ibadah selama masih ada perasaan-perasaan takabur di dalam hatinya. Tapi kutulun apakatu na ya lena ia na tumu tanra-tanran dia tu. Agak pasabari bi iblis peragangkanna ilah nak kupuang Allah Ta'ala. Iblis itu ahli ibadah. Tidak ada tempat yang tidak pernah ditempati bersujud oleh iblis. Puramanan onroi sujud itu iblis. Tapi ada perasaan takabur. Pendeng yeru sifat bakatuna alina. Hilang perasaan tawaduknya. Sampai iblis dilaknat oleh Allah. Jadi tanrana yaitu resesin atau pijepui puanna namun naik sifat tawadu. Yang ketiga az-zuhud. Ya. Hadis terkait dengan masalah tawadu narampingin kita penderitaan kita singkat-singkat wa ma tawadu'a ahadun lillahi illa rafa'ahullahu. Dia adalah seseorang merasa bertawadu merendahkan diri lillahi nasabah puang Allah Ta'ala bukan alasan lain apa yang diberikan oleh Allah illa rafa'ahullahu terkecuali Allah nantinya yang akan mengangkat derajatnya. Kemudian berikutnya az-zuhudu bagi orang yang sudah bermakrifah kepada Allah mendapatkan cahaya makrifah itu dia memiliki sifat-sifat zuhud. Sifat-sifat zuhud itu hilang ketergantungannya terhadap urusan dunia. Dia kaya tapi tidak tergantung pada kekayaannya. Dia tinggi ilmunya tapi tidak ketergantungan dengan ketinggian ilmunya. Jadi hanya semata-mata lillahi ta'ala. Kun bid dunia ka'annaka gharibun. Hiduplah kalian di muka bumi ini ka'annaka gharibun. Seakan-akan kamu itu seperti pelancong, pengembara, mu'amiri sabilin atau orang yang melakukan perjalanan. Dia nabi kiriki maka nama iga minum na tiwi nasabak nariko temalaleng nama iga tiwi nasusai ni. Nah, jadi itu. Nah, kemudian itu maksudnya di sini. Kemudian berikutnya ar-rahmatu bil khalqi. Ia tu tanda-tanda dari nabi jepu ini tahu ibu anak ar-rahmatu bil khalqi memiliki kasih sayang terhadap makhluknya Allah. Dia sayangi manusia. Dasar-dasar daripada kasih sayangnya bukan karena seiman tapi sesama makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Dia sayangi binatang, dia sayangi tumbuh-tumbuhan, dia sayangi segala makhluknya Allah. Maka itu adalah tanda-tanda kalau orang itu sebenarnya sudah sampai pada tahapan-tahapan nurul ma'rifah, cahayana ma'rifah, cahayana jarumat hidupnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai." Maka lebih kasihilah man fil ardi apa yang ada di muka bumi, yarhamukum man fis samai. Maka niscaya kalian akan dikasihi oleh penghuni-penghuni langit. Kemudian berikutnya tanda-tanda nurul ma'rifah itu yang terakhir adalah wal khasyatu minallah. Dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bitau la dai kupuang Allah Taala. Ibarat angka milo tapi go agak dai bitau kupuang. Bitau kupuang pada badai rusak bakar.

di turun apa di radio, tujuannya apa? Adalah untuk supaya dia senantiasa terus menerus takut kepada Allah. Salah satu orang yang dimuliakan oleh Allah dalam hadis, rajulun zikrullahi khalian, seorang laki-laki yang senantiasa berzikir kepada Allah khalian, dalam keadaan kesunyian. Sama tadi ada misik tadi lalengatina isamanna pengubah rapi-rapi kepada Allah Ta'ala. Lalu kemudian dikatakan wafadat ayinahu pagangkana tetihi wimatanna gara-gara tahunya kepada Allah Ta'ala. Jadi biasa kita berzikir dan merasa takut dengan Allah. Sama ada sedikit tidur di roti ini tersebut kita paham tetihi wimatanna. Padahal ini tapi sahabat-sahabat hampir setiap saat merasakan itu. Ini bala apa ini? Tapi sahabat-sahabat baginda Rasulullah yang beriman itu setiap saat dia rasakan itu. Ya, mudah-mudahan melalui pengajian kita ini kita bisa memahami agar betul-betul najeru doa-doanya dari pilau yang ada pengendam Allah Ta'ala ilau tui pemasih namun Allah Ta'ala. Saya kembali mempertegas, ya ada guruta, ya Haji Muhammad Abdul Bapaknya, dia selalu diajarkan itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Itu yang diajarkan kepada kita. Ya rui pakai ikan nasi, apalagi di tengah malam katanya, perbanyaklah membaca doa ini. Agar butuhan nawarna doanya seperti pada pengajian kita pada saat ketika saya menjelaskan doa ini. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallim. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man salli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi. Wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man yuhalliluka wa yukabbiruka wa yumajiduka salatan tadumu bidawami mulkillah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa alaikal balag wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam.

أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan para jamaah yang merasa ketinggalan jam tangan agar berhubungan dengan pengurus masjid. Sekali lagi disampaikan para jamaah yang merasa ketinggalan jam tangan agar berhubungan dengan pengurus masjid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم.

0: berteriak di tengah gelombang modulasi. Takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Syahadatan tunjina min azabin alim, wa ashadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhul mabu'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maba'at. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yut'i

rasulahu faqad baza fawzan azima. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, kita memuji kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan kalimat pujian ini, insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat yang berlimpah buat kita. Dan mudah-mudahan nikmat-nikmat itu akan memberikan kesalehan buat kita semua, demikian halnya dengan keluarga-keluarga kita. Sebagaimana di dalam salah satu doa yang setiap kali kita baca, doa-doa itu, mudah-mudahan nafak barakah ibu Allah Ta'ala, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmat-nikmatnya tatimu salihat, menyempurnakan kesolehan. Kita bersalawat dan bersalam atas junjungan Nabi kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Terutama di bulan Maulid ini selalu kita diingatkan dengan kecintaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam artian kita harus lebih banyak memperbanyak membaca doa-doa salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Jemaah pengajian yang dirahmati oleh Allah, pada pengajian kita sebelumnya sudah beberapa pertemuan dalam kajian kita yang tertuan di dalam surah Asy-Syu'ara, di mana sebelum-sebelumnya saya menyebutkan bahwa rentetan daripada doa-doa mulai dari ayat 83, ya, dari itu doa-doa pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam, Rabbi habli hukman wa alhikni bisolihin. Lalu kemudian kembali mengatakan waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im. Pada pengajian-pengajian sebelumnya kita sudah menjelaskan makna daripada apa yang diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dan insyaallah pada pengajian kita kali ini kita akan melanjutkan rentetan doa itu pada ayat 86 Asy-Syu'ara. Dikatakan waghfir li abi innahu kana minad dhallin. Agar betuanna waghfir li abi, dan ampunilah dosa-dosa bagi bapakku. Innahu kana minad dhallin, sesungguhnya dia itu minad dhallin, dari golongan orang-orang yang sesat. Jadi di dalam doa ini Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya, yang kita tahu di dalam salah satu ayat disebutkan bahwa nama bapaknya itu adalah Azar. Ada dua pendapat yang berbicara tentang ini. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa kata abi, bapakku, yang dimaksud di dalam ayat itu adalah betul-betul bapaknya Nabi Ibrahim. Kemudian sebagian ahli tafsir juga mengatakan bahwa kata abi yang dimaksud pada ayat itu
bukan bapaknya Nabi Ibrahim, melainkan pamannya. Sebab dikala itu ketika mengatakan abun, itu juga peruntukannya kepada pamannya. Kedua ahli tafsir ini masing-masing memiliki alasan. Yang mengatakan bahwa kata abun pada ayat itu bermakna pamannya Nabi Ibrahim, karena dia mengatakan tidak mungkin ada orang yang lahir dari keturunan yang tidak baik dan melahirkan keturunan baik-baik. Ya, ini juga sebenarnya madri narikui pasi cucu iru adana tumatuata, bahwa buah kelapa itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Nah, makanya ada juga yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim itu seluruh keturunan-keturunan Nabi, bukan hanya Nabi Ibrahim, tapi hampir semua keturunan-keturunan Nabi itu berasal daripada keturunan orang baik-baik. Ya, nah, karena agama yang diturunkan oleh Allah sejak masa Nabi Ibrahim itu adalah agama tauhid, agama tauhid, agama yang mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini alasannya. Kemudian yang kedua, inilah yang terkuat. Hampir semua ulama tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan azar yang tertuan di dalam Al-Quran itu adalah betul-betul bapak biologisnya Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana kita bisa membaca bahwa azar ini pekerjaannya adalah pembuat patung. Emakukui kumakadaki panre, ya, panre pakai bupatu. Lalu kemudian cara pekerjaannya itu begitu halus. Cara mengukir patung dialah yang paling bagus ukirannya. Sampai ketika itu Raja Namrud mempercayai Azar untuk menjadi panrina kerajaannya, jadi tukang ukirnya kerajaan. Setiap kali memasang patung-patung, maka yang diberikan kepercayaan untuk membuat patung-patung dan mengukir patung itu adalah Azar. Ya, makanya ketika diajak oleh Nabi Ibrahim untuk beriman kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan untuk menyembah berhala, maka Azar ini tidak mau atau enggan untuk mengikuti ajaran-ajaran tauhid yang disampaikan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka ketika itu Nabi Ibrahim selalu meluangkan di dalam doa-doanya, waghfir li abi, ya Allah ampunilah dosa-dosanya bapakku, innahu kana minadh-dhallin, sesungguhnya bapakku itu termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Wa hadza mimma raja'a indahu raja'anhu Ibrahim alaihi salam. Nah, akan tetapi hadza mimma raja'anhu, yewi dua-duangi raja'anhu Nabi Ibrahim suatu ketika berhenti untuk membacakan doa ini untuk bapaknya, permohonan untuk diampuni dosa-dosanya bapaknya itu, yang senantiasa dibacakan oleh Nabi Ibrahim meminta untuk orang tuanya supaya diampuni dosa-dosanya. Suatu ketika tiba-tiba Nabi Ibrahim berhenti untuk mendoakan orang tuanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatan wa'adaha iyyahu.
Dan tiadalah Nabi Ibrahim itu yang senantiasa memohonkan ampun kepada bapaknya, itu dilakukan atas dasar karena adanya janji-janji Nabi Ibrahim kepada bapaknya, wahai bapakku, nanti setelah ini aku akan senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kamu diampuni dosa-dosamu wahai bapakku. Tapi ketika itu dikatakan, falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi, maka tatkala semakin jelaslah bahwa Azar ini atau bapaknya Nabi Ibrahim itu aduwwun lillahi, adalah musuh nyata-nyata bagi Allah, tabra'u minhu, maka Nabi Ibrahim sudah melepaskan dirinya dari kebiasaan-kebiasaan mendoakan orang tuanya. Jadi maka di tafsir ini saya melakukan pelacakan di dalam beberapa kitab tafsir, mulai dari At-Tabari, Al-Bughawi, semuanya di situ menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim berhenti mendoakan lagi orang tuanya pada saat ketika Azar diajak untuk ikut pada ajaran-ajaran dan keyakinan yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Dan yakiru Azar desi senamilu salewi keyakinanna, ya, dinilu salewi keyakinanna, pagangkanna pangulutan Nabiullah Ibrahim tidak lagi mendoakan bapaknya. Tapi meskipun demikian, nanti kita bisa melihat bagaimana kita melihat etika Nabi Ibrahim, ampe-ampe na pangulutan Nabiullah Ibrahim alaihissalam aku ambona, meskipun bapaknya itu berbeda keyakinannya dengan Nabi Ibrahim. Wa qad kata Allah Ta'ala ilhaqa bi istighfarihi li'abihi, maka ketika itu sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala memutus keterpautan, ketertautan, ketersambungan bi istighfarihi dalam hal permohonan ampunannya Nabi Ibrahim kepada bapaknya. Betuwi yarwagage edi nah Nabi Gau ibangulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam untuk mendoakan orang tuanya. Lalu kemudian di dalam doa itu dikatakan, annahu kana minad dhallin, innahu kana minad dhallin. Kenapa diputuskan doa-doa itu? Ya karena meskipun didoakan, bapaknya Nabi Ibrahim itu tidak mau berubah, tidak berubah keyakinannya. Lalu kemudian diklaimlah sebagai aduullah, musuhnya Allah. Lalu kemudian di dalam ayat itu dikatakan, innahu kana minal dhalin, sesungguhnya Azar itu kana minal dhalin, adalah termasuk golongan orang-orang yang sesat. Alamatul dalalah kama warada fi surah Maryam, tanda-tanda kesesatannya Nabi Ibrahim itu tertuan di dalam surah Maryam. Ya, tapi sebelum kita menyebutkan bagaimana tanda-tanda kesesatannya Azar, ya, kesesatannya Azar, kita bisa melihat istilah-istilah yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait dengan masalah ad-dolalah. Ketika Allah menyebutkan kata ad-dolalah atau dolun di dalam Al-Quran, ad-dolalah itu disebutkan dalam beberapa bentuk. Kadang-kadang Allah mengatakan dalalan mubina, kesesatan yang nyata-nyata. Nah, jadi Azar ini disebut oleh Allah sebagai dalalan mubina, ya, membawa kesesatan yang nyata-nyata. Kenapa? Karena apa yang dilakukan itu sudah disampaikan bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan yang salah,
menyembah berhala itu adalah perbuatan syirik, lalu kemudian masih tetap melakukan, maka itu namanya dolalan mubina. Ada juga dolalan ba'ida di dalam Al-Quran. Dolalan ba'ida adalah orang-orang yang diberikan kesesatan oleh Allah, tapi dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah perbuatan yang sesat, tapi dia tidak bisa meninggalkan perbuatan yang sesat itu. Maka kesesatannya ba'ida menjadikan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang juga muncul dalam karakter kita. Sifat-sifat kita biasanya juga begitu. Kadang-kadang kita sudah mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan salah, tapi tetap kita bertahan untuk melakukan itu. Maka semakin kita melakukan, maka keras, semakin keraslah hatinya, sampai dia ba'ida, dia sangat jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak juga yang model begini. Itu Al-Quran sudah menyampaikan. Ada juga bentuk ad-dolala di dalam Al-Quran yang namanya dolun mudillun. Ya, ada yang disebutkan sebagai dolun mudillun. Itu disebut dolun mudillun. Dia sudah sesat, tapi dia berupaya untuk mempengaruhi orang sampai dia menyesatkan orang lain. Dolalan bayyina itu masih berlaku kesesatan itu pada dirinya. Dolalan ba'ida juga masih berlaku kesesatan itu terhadap dirinya. Tapi dolalan dolun mudil itu adalah orang yang sesat tapi berusaha untuk menarik orang lain, mempengaruhi orang lain supaya juga orang itu menjadi sesat. Nah, ini juga disebutkan di dalam Al-Quran, dan inilah yang paling parah. Ya, itu yang paling parah. Dia sudah tahu bahwa perbuatannya itu adalah perbuatan salah, tapi dia membangun sebuah sistem, ya, membangun sebuah sistem di mana orang-orang masuk ke dalam sistem itu sampai orang-orang itu juga secara otomatis larut dalam perbuatan-perbuatan kesesatan itu. Ah, ini bahaya. Ya, model seperti ini bahaya sekali. Ya, aksi-aksi yang terjadi di beberapa negara akhir-akhir ini, ya, terjadinya gerakan-gerakan yang dimotori oleh mahasiswa, gerakan-gerakan demo, lalu kemudian terjadi aksi-aksi yang sifatnya anarkis, itu apa yang dilakukan sesungguhnya ingin merubah sebuah sistem. Ya, ada sistem yang ingin dirubah, di mana sistem itu ternyata sudah menjadi sistem yang sulit sekali dirubah karena terlalu banyak orang di dalam. Nah, sistem itu. Nah, kira-kira kalau misalnya saya gambarkan seperti itulah gambaran yang dibahasakan oleh Al-Quran, dalun mudillun, orang-orang yang sesat, tapi orang yang sesat itu berupaya untuk menyesatkan orang lain melalui sistem yang dibangun. Nah, ini bahaya sekali ini. Jadi Al-Quran itu sudah lama menyebutkan istilah-istilah seperti itu. Nah, lalu kemudian kita lanjut, bagaimana tanda-tanda kesesatan, kesesatannya azar. Ya, jadi ini yang disebutkan adalah azar. Tapi dalam ilmu tafsir disebutkan bahwa ketika Allah menyebutkan satu contoh di dalam Al-Quran, maka sesungguhnya ada pesan-pesan yang harus kita tangkap. Bukan hanya azar, tapi karakternya azar itu boleh jadi banyak yang memiliki karakter-karakter seperti karakternya azar. Betuan nangko iba basaugi tuungi mak kedai yeron natupui puang Allah Ta'ala azar
Na yakia wedding ipancaji si dicontoh, maka dah di zaman sekarang ini ada orang yang bukan azar namanya, tapi sifat-sifat napadai azar. Ada azar-azar modern, ada Fir'aun-Fir'aun modern, ada korun-korun yang modern. Bukan korun namanya, tapi nabu sifat isifat na korun. Bukan Fir'aun namanya, tapi nabu sifat isifat na Fir'aun. Pada-pada tuni ye tani azar asenna, tapi nabu sifat isifat na azar. Ya sekarang ini banyak contoh-contoh seperti itu. Ya banyak contoh-contoh seperti itu. Nanti kita pelajari seperti apa sifat-sifatnya azar itu. Nah, ini bisa dilacak di dalam surah Maryam ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada bapaknya, "Idh qala li abihi lima ta'budi ma la yasma' wala yubsir wala yughni 'anka syai'an." Wahai bapakku, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya, kenapa engkau lima ta'bud ma la yasma, sesuatu yang tidak bisa mendengar, wala yubsir wala yughni 'anka syai'a, dia tidak mendengar juga tidak melihat dan juga tidak bisa menjadikan kamu kaya, kenapa kamu sembah? Berarti di sini yang dimiliki oleh azar itu adalah sifat-sifat kemusyrikan. Mapak dua. Nah, bisa dipahami dari pesan ini. Karakter yang dimiliki oleh azar itu, sifat nafsu, sifat azar adalah mapak dua. Yeru azar, dia membuat patung, lalu kemudian disembahlah patung itu. Ma kita sumpawi yeru patunge. Nah di nama ringkalinga di tu nama kita di tu nule pasugiki. Bapak kuna sepangulut Nabiullah Ibrahim. Berarti itulah model syirik, model kemusyrikannya azar. Sekarang model-model kemusyrikan itu berbeda. Nah sebab macam mana nih tahu? Tidak mungkin sekarang orang mau menyembah patung, tapi ada benda-benda lain yang kadang-kadang itu juga adalah ciptaan, tapi dia mendewa-dewakan benda-benda itu. Musyriknya berbeda, tapi karakternya, sifat-sifatnya sama. Azar yang disembah adalah patung. Boleh jadi sekarang ini karena perubahan-perubahan zaman, boleh jadi yang disembah bukan lagi patung tapi hartanya, boleh jadi adalah kekuasaan, boleh jadi adalah uang, boleh jadi yang lain-lain. Persoalannya hanya beda bendanya. Yang berbeda itu adalah bendanya. Ya mari mo sumpai nasik ya bu. Nah di nama kita di tu nama ringkalinga, ya. Kalau kamu meminta, maka dia tidak akan pernah mendengar apa permintaanmu, dan dia tidak pernah melihat keluhan-keluhanmu. Seakan-akan seperti itu yang dibahasakan oleh Nabi Ibrahim. Maka ini yang pertama yang menyebabkan sampai azar itu dikatakan dolun mubin, ya. Dolun mubin adalah orang yang sesat secara nyata-nyata. Kemudian selanjutnya, maka dari si pengulutan Nabiullah Ibrahim, ya abadi. Oh ini ya abadi itu adalah kata yang sangat santun. Mapaka lebih lakde iya dadai kumakadaki ya abadi di dalam bahasa Arab. Nah, makanya Nabiullah Yusuf alaihi salam ketika menyapa bapaknya juga mengatakan ya abadi, wahai bapakku, wahai ayahandaku. Jadi di dalam bahasa Arab kalau mengatakan ya abadi itu sangat santun sekali. Nah, apa yang bisa kita tangkap?
dari seruannya Nabi Ibrahim ini kepada bapaknya, meskipun Nabi Ibrahim itu mengetahui bahwa bapaknya musyrik, makbarahalawi, berbeda keyakinannya, tapi Nabi Ibrahim tetap menghargai bapaknya. Wahai ayahandaku, wahai ayahandaku, inni kadaja'ani minal ilmi malam ya'tika. Sesungguhnya aku ini sudah diberikan ilmu oleh Allah narinna puang Allah Ta'ala pat disengeng malam ya'tika nayiru pat disengengi di panariki ini patabi'ni akka cuirika ahdika sirotan sawiya, maka niscaya aku akan memberikan petunjuk, aku tunjuki engkau wahai bapakku siratan sawiya, menuju jalan lurus lalu melempukna puang Allah subhanahu wa ta'ala akka cuirika. Kira-kira apa yang bisa kita tangkap? Membangkang, sifat-sifat pembangkangan nazar terhadap ajaran-ajaran agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang kira-kira kumakutanaki, adakah golongan atau kelompok-kelompok di antara kita sekarang ini yang suka membangkang terhadap ajaran-ajaran agamanya Allah atau ajaran-ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah? Tidak usah kita menunjuk, tapi otomatis pasti kita mengatakan mapa dua tuni, lalu kemudian di tuna namilu maring kalinga, agi-agi pedangi di nilu nang kalinga, meskipun yang disampaikan itu adalah sesuatu hal yang baik. Berarti dua ni sifat-sifat na azar na punai. Lalu kemudian makadasi, ya abati, wahai ayahandaku, la ta'budis syaitan, anjak lalu tasumpawi setangih, inna syaitana kana lirrahmani asiya, karena sesungguhnya syaitan-syaitan itu kana lirrahmani asiya, itu sangat membangkang, sangat apa namanya, menentang ya, menentang, sangat berdosa, maksiat, sangat menentang ya Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah. Ya, di namilu tarimi puang Allah Ta'ala yang Maha Pemurah, dia sangat bermaksiat. Jadi ya rusi tangi nasing jalal utasumpawi. Ini saya kira persoalan tentang syaitan ya wedingi duan rupa yaitu setangnya minal jin nati wan nas, ya rasitangi minal jin nati wan nas, seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran surah An-Nas. Maka daki geru sitang, ada syaitan minal jinnah, syaitan dari jenis manusia dan jin, minal jinnah dari jenis jin, dan ada syaitan dari jenis manusia. Ya, syaitan dari jenis jin, maka dia tahu ini nawad di naita pak kita mata, karena kata jin itu berasal dari kata jinnun yang artinya tersembunyi, tersembunyi dari pandangan matanya manusia. Nah ya kia, meskipun jin itu tersembunyi dari matanya manusia, ada juga manusia yang bisa melihat jin. Ini geru bangsa-bangsana, orang yang diberikan oleh Allah kelebihan terbuka kasyaf matanya, basirahnya terbuka karena amalan-amalannya, ya ibadahnya bagus, ada amalan-amalannya, sampai dengan izinnya Allah, dengan izinnya Allah maka terbukalah basirahnya untuk melihat jin itu. Ada orang yang seperti itu, tapi ada juga orang yang tidak terbuka basirahnya, tapi dia bisa menembus alamnya jin. Digaga ibadana, digaga. Ya, ibadana tidak bagus, sholatnya tidak ada, bahkan zikir-zikir dan amalannya tidak ada, tapi tiba-tiba dia bisa melihat jin.
jual rubuhi. Ada karena izinnya Allah, karena ibadahnya bangsa-bangsa na awaliyah. Tapi ada orang yang tidak bagus sekali, sama sekali ibadahnya, tapi dia bisa melihat jin. Kenapa? Maka dewi panritai Ritu Junda selesai kita yang bisa melihat jin, lalu kemudian ibadahnya kurang bagus, maka sesungguhnya dia bisa menembus itu karena pada wisetan. Yang wedingin hasil mita setan, jadi nama kalau ibadahnya berarti pada wisetan. Jadi dua rupa ya. Ada karena keistimewaan dari Allah, ada yang bukan keistimewaan dari Allah, tapi nolim mita wih. Berarti dia bisa melihat nasabah pada wisetan. Ya itu ya, jadi dua rupa. Ada yang bisa menembus alam itu karena dua alasan. Ya jadi enggak tamasilam kong kata di nang keri itu sempat aja tanpa bagadai wita yang kejing wita anu anu nah jangan tamasilam, jangan tamasilam. Ya fasilitas untuk sampai ke sana adalah karena dia menggunakan penglihatannya setan. Ya nah itu nah, lalu kemudian pesan berikutnya, maka dari pengulutan Nabiullah Ibrahim kepada bapaknya, ya abati inni akhabu ayyam saka azaba minar rahman fatakuna lis syayatin waliya. Wahai bapakku, aku sangat takut jika sekiranya kamu itu disiksa dengan azab neraka jahanam. Boleh aku risizina puang Allah Ta'ala patakuna lisyayatin lisyaitan lisyaitan waliya pagangkana yang pancaji nasib pemimpin yang naritu setangi muala mancaji pemimpin. Wah, Nabi Ibrahim ini menyampaikan kekhawatiran-kekhawatirannya, tapi ternyata ketika itu azar menjadi murka. Di namilu tarimawi papangajakna pengulutan Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Apa yang menyebabkan? Yang pertama, sifat fanatiknya terhadap keyakinan-keyakinan yang dibawa oleh pendahulu-pendahulunya. Yes, itulah saja. Ya, keyakinan pagangkana memunculkan sifat fanatik seakan-akan makada iru atur yulutah natiwi makamakui ira rotungeng, meskipun sudah nyata-nyata bahwa itu adalah bentuk kemusyrikan. Sampai Nabi Ibrahim ketika menyampaikan mendakwai bapaknya Azar, Nabi Ibrahim ketika itu diancam oleh bapaknya. Itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Wa idz qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman alihatan. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya yakni Azar, atattakhidhu asnaman alihatan, apakah engkau ingin menjadikan berhala-berhala patung-patung itu sebagai Tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya wahai bapakku Azar, urawitaki sibawa kaum tak fi dhalalin mubin, berada dalam kesesatan yang nyata-nyata. Di situ Azar menjadi murka. Bahkan ketika itu Nabi Ibrahim ingin dirajam oleh bapaknya. Api bali wi Azar, arogiba anta an alihati ya Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, apakah kamu itu membenci Tuhan-Tuhanku? Mujecce kana sang yeru barahala usumpai, mujecce ka yeru Ibrahim, la illam tantahi narikudimu pajaiwi ya tu kedo-kedomu Ibrahim tulma pangajak ma pangajak, la arjuman naka, maka niscaya aku akan merajam engkau.
saya akan merajam engkau. Ya, yang dimaksud dengan merajam itu ilmu itawi pagangka along, kenapa baru dilempari dengan batu, itu ya. Nah, di dalam hukum Islam, di dalam hukum Islam ada sanksi yang diberlakukan, ya, sanksi yang diberlakukan dalam hukum pidana Islam, perintah untuk merajam. Yang namanya merajam itu dikasih masuk di lubang sampai leher, lalu kemudian yang kelihatan hanya kepalanya, lalu kemudian diminta semua jamaah untuk melempari kepalanya sampai pecah. Ah, itu berlaku kepada siapa? Laki-laki dan perempuan yang berzina dan sudah menikah. Nah, itu dalam hukum Islam. Ya, jadi mata nelak itu hukuman nah, pelaku-pelaku zina yang sudah menikah, pelaku-pelaku zina yang sudah menikah lalu kemudian terjerat hukum dan bisa dibuktikan, maka ketika hukum Islam yang berlaku maka dia harus dirajam. Makutanaki maka damaraga yoria sengi rajam, rajam ilemme ipak gangka elo yero cumpai bawang ulunna bawang napi pasadiangi batu ritungke tungke engkato lalo, maka dia wajib hukumnya melempari orang itu pagangka na mate. Ah, ini makanya di negara-negara yang berlaku hukum Islam kalau terjadi perzinahan biasanya itu berupaya untuk menghilangkan jejak. Ya, ketika ada perzinahan, ada pemerkosaan, maka biasanya yang dilakukan adalah langkah-langkah untuk menghilangkan jejak. Kapan kedapatan? Kalau dia sudah beristri atau dia sudah bersuami, maka sanksi hukumnya itu harus dirajam. Nah, jadi keras sekali itu. Nah, maka azar ini juga mengancam kepada Nabi Ibrahim. Ibrahim, kutuluma pangajakku Nabi Ibrahim, kalau kamu selalu mendakwakan itu ajaran-ajaran yang engkau bawa Nabi Ibrahim, Ibrahim, maka niscaya aku akan merajam engkau. Nah, wahjurni maliya. Oleh karena itu wahai Ibrahim, sebelum saya melakukan itu, wahjurni, jauhilah saya. Assalamu alaikum. Pisahkanlah dirimu dengan saya. Unro cainna ye bapakna pangulutan Nabiullah Ibrahim, azar. Ya, kenapa? Karena sifat fanatiknya itu. Sifat fanatiknya terhadap ajaran-ajaran yang diyakini dengan penyembahan terhadap berhala. Nah, berikutnya ya, yang dimiliki oleh Azar itu adalah sifat sombong. Ya, sifat kesombongan. Ya. Lalu kemudian selanjutnya Azar itu belum mendapatkan hidayah dari sisi Allah, karena hidayah adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi yeri sang hidayah puang Allah taala mak bere. Jangankan itu. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat kakeknya meninggal, pamannya meninggal, berdoa kepada Allah karena diajak untuk membaca tahlil la ilaha illallah. Tidak bisa membaca la ilaha illallah. Lidahnya terkunci. Menangis, merasa kecewa dan berdoa kepada Allah. Merasa kecewa karena tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya wahai Muhammad, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha. Dan akan tetapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. Banyak orang beragama, banyak orang Islam, banyak orang salat, tapi di antara sekian banyaknya orang yang salat, belum tentu ada yang diberikan hidayah mau masuk ke masjid berjamaah. Banyak yang ikut berjamaah,
tapi belum tentu semuanya diberikan hidayah untuk duduk mendengarkan pengajian. Ya, itu semua hak prerogatifnya Allah. Allah yang memberikan hidayah itu. Pada intinya selalu dibacakan di dalam khutbah Jumat, mayyahdihillah fala mudillalah. Siapa-siapa yang diberikan petunjuk dari Allah, fala mudillalahu, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Wa mayyudlilhu fala hadiyalah, dan barang siapa yang disesatkan olehnya, fala hadiyalah, maka tidak ada yang bisa menunjukinya. Maka kita ini semestinya memang harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah. Salah satu doa untuk pemohon hidayah itu di waktu-waktu subuh kita baca, Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait. Sebenarnya itu adalah doa-doa supaya kita mendapatkan hidayah. Ya, jadi orang yang terbiasa mengikuti salat-salat subuh apalagi berjamaah, insya Allah rata-rata itu mendapatkan hidayah dari Allah, karena disitulah dahsyatnya itu doa, Allahumma hdini biman hadait. Ya, bahkan doa-doa ini peruntukannya adalah untuk seluruh kaum muslimin supaya ada ketersambungan antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Maka itu ya, meskipun hukumnya sunat, setelah melihat keadaan bagaimana umat sekarang ini, maka sekarang ini saya bisa mengatakan justru sekarang wajib untuk kita doakan. Ya, baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzu bika min syarri masta'azaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balag. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azhim. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.

0: Baru saja Anda menyimak dzikir Al-Ma'thurat. Semoga keberkahan dan perlindungan Allah senantiasa menyelimuti kita.
1: Radio Station. This is Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.
2: And now another hour right here, right now on
1: www.radiomesra.com.
2: Number one internet radio station.

Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Parepare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga.

Ikuti terus update informasi, berita, hiburan, live report, siaran langsung, dialog khusus, dan dialog tematik melalui fanpage Radio Mesra Kota Parepare, Facebook Mesra Radio, YouTube Radio Mesra, serta live streaming pada website kami www.radiomesra.com. Radio Mesra. Radio Mesra.

0: Anda masih mendengarkan Radio Mesra 102,8 FM. Radio Mesra, mesranya musik dan informasi.
1: Akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, Akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
2: Buat elektrikian yang masih bingung caranya bikin akun di aplikasi PLN Mobile, gampang banget loh, sini-sini aku ajarin caranya. Yang pertama, kita buka aplikasi PLN Mobile. Yang kedua, masukkan nomor telepon. Setelah itu, masukkan kode verifikasi WhatsApp. Yang ketiga, masukkan nama dan email. Setelah itu, masukkan kode verifikasi email. Yang keempat, membuat PIN PLN Mobile yang baru. Setelah berhasil dibuat, kalian bisa menikmati fitur-fitur yang ada di aplikasi PLN Mobile. Gampang kan caranya? Yuk, Elektrigen download aplikasi PLN Mobile agar pembayaran listrik menjadi lebih mudah.
3: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
4: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
3: Ikan apa mau nak makan?
4: Mau wi makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
3: Betul sih jika teman-teman mau mapan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
5: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silahkan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan

0: Radio Mesra bisa juga kita dengar dengan handphone di www.radio.mesra.com. Awas jolok. Bisa juga didengar di www.radiomesra.com. Lampet toga ada juga di YouTube. Jangan lupa subscriber, subscribe cok, dan juga Facebook Radio Mesra Kota Parepare. Comment, like, and share. Tarik mang.
1: Dari ruang redaksi pemberitaan 102,8 Mesra FM, saatnya kita mengikuti berbagai informasi serta update berita untuk Kota Parepare dan sekitarnya. Inilah liputan Jelajah Kota. Jelajah Kota.
2: Insan Mesra bersama saya Dimas Akbar di Lapoko, informasi yang dapat Insan Mesra ikuti untuk hari ini.
3: Dongkrak partisipasi pemilih lewat gamifikasi, Komisi 1 DPRD Kota Parepare dukung riset manajemen politik berbasis digital.
4: Risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan.
3: Piala Dunia di jam kerja, Sekda Kota Parepare tegaskan ASN dilarang gelar nobar khusus dan wajib hemat listrik.
5: Jika ada jadwal pertandingan di jam kerja, maka ASN, seluruh ASN pemerintah Kota Parepare tidak mengkhususkan untuk melakukan nonton bareng, tapi tetap mengutamakan pelayanan publik. Tapi jikalau di ruangannya memang ada kebetulan televisi, silahkan nonton sambil tetap melakukan pelayanan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari. Jadi
3: tertinggi dalam pengungkapan kasus migas, Kapolres Parepare beri apresiasi jajaran penyidik.
6: Karena baik data rekan-rekan semua, pengungkapan tindak pidana migas yang ada di Polres Jajaran, Polres Parepare ini termasuk yang paling tinggi. Tepuk tangan dulu, ya. Rekan-rekan bisa lihat, kita ada BB itu dua tangki mobil transportir, ya. Belum lagi kemarin ditambah lagi ada pengungkapan mobil ATV kemarin, Pak Kaset, ya. Ada juga pengungkapan terkait dengan tabung gas. Jadi, ya, secara data, Polres Parepare itu ada di peringkat atas.
1: Insan Mesra inilah liputan Jelajah Kota selengkapnya.
3: Insan Mesra, pemerhati politik dan lembaga legislatif terus mencari formulasi khusus demi mendongkrak partisipasi pemilih pada pemilu mendatang. Ketua Komisi 1 DPRD Kota Parepare, Dr. Haji Kamaluddin Kadir, mengatakan dukungannya terhadap riset manajemen politik berbasis digital yang memanfaatkan metode gamifikasi atau aplikasi game interaktif. Saat berbicara dalam program Obras Selasa 16 Juni 2026, Kamaluddin menilai sosialisasi pemilu yang dilakukan KPU maupun Bawaslu selama ini cenderung monoton dan hanya bersifat rutinitas formal seperti cerdas cermat. Akibatnya partisipasi untuk beberapa sektor pemilihan masih tetap sangat rendah. Kamaluddin mencotokkan pada pemilu lalu surat suara tidak terjoblos untuk DPD Kota Parepare justru menjadi yang tertinggi, di mana partisipasinya hanya menentu angka 14%.
4: Nah, ini hasil risetnya ini berbentuk gamifikasi. Jadi nanti untuk meningkatkan partisipasi politik, nah itu dengan memakai game baik kepada calon pemilih, generasi Gen Z ya, Gen Z, apalagi generasi-generasi sebelumnya. Ya, jadi ini perlu diberikan karena apalagi sekarang dengan metode efisiensi, jadi kan banyak kegiatan-kegiatan di penyelenggara khususnya Bawaslu dan KPU yang mereka laksanakan. Ini kan kalau boleh kemarin kita sampaikan bahwa ya, cuma melaksanakan rutinitas saja. Ya, seperti pendidikan politik di SCP, cerdas cermat, kemudian demokrasi lari. Itu kan dilaksanakan tapi tidak ada outputnya.
3: Agak kurang.
4: Ya, peningkatan partisipasi kan juga masih antara 70 sampai 80. Walaupun kita kemarin di Parepare 80 ke atas ya.
7: Iya, betul.
4: Iya, 50 ke atas. Jadi kita, jadi dengan apalagi Indonesia sekarang ini, kita termasuk ranking 1 yang selalu memakai gawai setiap hari.
7: Iya.
4: Jadi aktivitas kita dalam rangka memakai handphone.
7: Iya.
4: Nah, itu kita ranking 1 walaupun secara umum kepemilikan gawai di seluruh dunia kita masih ranking keberapa. Jadi dengan adanya gamifikasi yang diteliti oleh Pak Sukipli ini, ini bisa dikerjasamakan nanti dengan penyelenggara.
3: Riset Smart Political ini yang digagas oleh Dr. Zulkifli Sultan dari Jakarta ini sebelumnya telah dibahas dan diboboti dalam forum grup diskusian yang melibatkan pengamat politik, Akademi Universitas Muhammadiyah Makassar, serta komisioner KPU dan Bawaslu Sulawesi Selatan. Diharapkan hasil riset ini nantinya bisa dikerjasamakan dengan pihak penyelenggara pemilu demi menyasar pemilih muda secara lebih efektif dan efisien. Insan Mesra, demam Piala Dunia dipastikan tidak akan mengganggu pelayanan publik di Kota Parepare. Sekretaris Daerah Kota Parepare, Amarung Agung Hamka menegaskan, ASN dilarang keras membuat acara nonton bareng khusus di lingkungan kantor selama jam kerja.
5: Jika ada jadwal pertandingan di jam kerja, maka ASN, seluruh ASN pemerintah Kota Parepare tidak mengkhususkan untuk melakukan nonton bareng, tapi tetap mengutamakan pelayanan publik. Tapi jikalau di ruangannya memang ada kebetulan televisi, silahkan nonton sambil tetap melakukan pelayanan atau mengerjakan tugas-tugas sehari-hari.
3: Sekda Kota Parepare Amarung Agung Hamka mengingatkan seluruh aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkot Parepare untuk tetap menjaga profesionalisme di tengah atmosfer Piala Dunia. Hamka melarang keras adanya inisiatif menggelar nobar khusus di instansi pemerintah jika jadwal pertandingan bertepatan dengan jam dinas. Meski demikian, ASN yang memiliki fasilitas televisi di ruang kerjanya tetap diperbolehkan menonton dengan catatan wajib sambil menyelesaikan tugas sehari-hari dan tetap melayani masyarakat. Lebih lanjut, mantan Kadispora Pari ini menjelaskan larangan nobar khusus juga bersejalan dengan kebijakan pemangkasan biaya operasional daerah. Saat ini pemerintah Kota Parepare tengah memperketat pengguna elektronik untuk menghemat daya listrik di setiap kantor dinas demi efisiensi anggaran. Insan Mesra, Polres Parepare sukses menempati peringkat atas dalam penangkapan kasus tindak pidana penyalahgunaan minyak dan gas bumi atau migas. Keberhasilan ini disampaikan langsung oleh Kapolres Parepare, AKBP Indra Waspada Yuda, saat menggelar acara Coffee Morning bersama jurnalis sekota Parepare di Cafe RKS Witness Jempae Soreang, Senin 13 Juni 2026.
6: Ya, secara data, Polres Parepare itu ada di peringkat atas untuk pengungkapan penyalahgunaan migas. Ya, tentunya ini kita perlu apresiasi bersama, ya rekan-rekan, sehingga bisa memacu semangat dari rekan-rekan penyidik lainnya untuk selalu bisa mengungkap terkait dengan penyalahgunaan migas.
3: Dalam rilisnya, Kapolres menyebut sejumlah barang bukti telah diamankan mulai dari 2 tangki mobil transportir hingga kendaraan operasional mini serta tabung gas. Namun terkait maraknya fenomena Pertamini dan bensin eceran, AKBP Indra menegaskan pihak kepolisian akan bertindak lebih hati-hati dan humanis karena menyangkut urusan perut masyarakat kecil. Untuk itu, Polres Parepare kini resmi menggandeng PT Pertamina guna melakukan pembinaan dan merumuskan acuan hukum yang tepat.
1: Demikian liputan Jelajah Kota untuk hari ini, dan informasi ini juga dapat Anda baca melalui website streaming kami di www.radiomesra.com. Mewakili kru yang bertugas tim Jelajah Kota, Dimas Akbar mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Teriak di tengah gelombang modulasi, takkan lekang di ujung frekuensi. Tetaplah bergema, kuasai udara, meski resah tak pernah lelah. Inilah 102,8 Mesra FM, mesranya musik dan informasi.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbarui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas

0: akarberita.com adalah situs berita online yang hadir dengan semangat memberitakan secara benar dan tepat, melibatkan jurnalis-jurnalis muda berpengalaman dan profesional di bidangnya. Dengan tagline benar dalam memberitakan, akarberita.com menyajikan berita-berita berkualitas yang selaras dengan perkembangan informasi, diolah secara profesional, mendalam, berimbang, dan independen. Akarberita.com adalah akses informasi yang mudah, cepat, dan akurat dengan pilihan konten beragam serta menyajikan informasi multimedia yang dapat diakses melalui YouTube Akar Berita. Akarberita.com benar-benar dalam memberitakan.
1: Mulai bulan Maret 2026, petugas PLN akan datang ke rumah Anda. Kira-kira ada apa ya? Tenang saja, bukan karena listrik bermasalah, tapi untuk melakukan pendataan DTSS. PT PLN Persero bersama dengan Badan Pusat Statistik berkolaborasi melaksanakan kegiatan survei data tunggal sosial dan ekonomi atau DTSN kepada pelanggan PLN. Tujuannya adalah pendataan nasional untuk memperbaharui data sosial dan ekonomi masyarakat secara lebih akurat. Kegiatan ini akan dilakukan oleh petugas resmi PLN yang dilengkapi dengan identitas diri. Petugas akan melakukan pendataan kepada seluruh pelanggan tarif rumah tangga mulai bulan Maret 2026. Perlu disampaikan, petugas akan meminta beberapa data seperti nama, NIK, kartu keluarga, nomor HP, serta status kepemilikan rumah. Seluruh data yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan peningkatan layanan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk dapat menerima dan memberikan data yang benar serta akurat guna mendukung kelancaran kegiatan ini. Apabila terdapat hal-hal yang meragukan, masyarakat dapat memastikan identitas petugas atau langsung menghubungi layanan resmi PLN Kontak Center 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile dan kantor layanan PLN terdekat. Partisipasi Anda sangat berarti dengan mendukung pelayanan kelistrikan yang lebih baik. PT PLN Persero melayani dengan sepenuh hati.
2: Kenapa Ki Dek? Dari tadi Ki kuliah gelisah sekali.
3: Begini Kak, selupai kalau ada pertemuan santai sama teman-teman alumni sebentar sore di rumah. Nah tidak sempat nih Mama buat makanan. Nah mau wi teman-temanku makan ikan.
2: Ikan apa Mona makan?
3: Mau makan ikan bakar, ikan goreng, sama ikan masak.
2: Betul sih jenak teman-teman mau makan rasa-rasa. Jangan maki khawatir, ada warung makan di sana. Namanya Warung Makan Patato. Lengkap mie di sana, kalau ikan ji mau tak makan bisa dipesan. Ada ikan bakar, goreng sama masak. Dan ikannya itu sudah pasti ikan-ikan segar dan berkualitas semua.
4: Jangan khawatir, mau makan ikan bakar, ikan goreng, atau masak, atau berbagai olahan ikan lainnya, silakan ke Patato. Jalan Latas Saka, Tonrangan Dalam. Boleh juga untuk pesan antar

0: And now,
1: stay tune terus di Radio Mesra tiap hari hanya di 102,8 atau kunjungi www.radiomesra.com 102,8 FM.